0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus dikenakan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
8: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
9: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS
6: ya bagus juga sih, positif juga, soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan global south. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Barat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
14: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
15: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
14: Jadi objektif gitu ya?
15: Mudah-mudahan seperti itu.
14: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk meliputi musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
14: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2020 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
13: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada rawat penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak, dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun di babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, tengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
13: Yang mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Yang berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam usaha bakor yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada malam penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
12: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi semua bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
10: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
9: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
10: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
9: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
11: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa saat ini. Maluku siang ini dengan topik pengaruh utaman gender, pendengar kami hadirkan dengan topik masyarakat adat hari ini, hak tantangan dan masa depan.

0: Berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Pregar, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Anda juga bisa bergabung dengan kami nanti di 0911-383-4921 atau juga di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kita akan lihat bagaimana mengenai perkembangan masyarakat adat ya, sesuai dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di dialog yang kami hadirkan untuk Anda, menghadirkan dua narasumber. Langsung saja saya perkenalkan, ada Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku, ada Ibu Leni Pati. Selamat siang Ibu Leni.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Oke. Okay. Siap. Kita juga bersama dengan Bakor Atsman Region Kepulauan Maluku dan aktivis HAM, ada Ibu Joanne FM Pesulima. Selamat siang, Bu.
2: Selamat siang, Bung Jo. Selamat siang di pendengar di rumah.
0: Oke. Okay. Kita dalam topik pembahasan di kali ini yakni masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Dan Pregar, sekali lagi Anda mau gabung boleh di nomor yang kami siapkan untuk Anda di topik kami ke ruang dengar Anda. Saya ke Ibu Leni dulu ya, berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda. Kalau melihat mengenai masyarakat adat di Maluku hingga saat ini, boleh menceritakan dulu gambaran umumnya seperti apa begitu Ibu Leni, silakan.
1: Iya, terima kasih. Bicara tentang masyarakat adat, Maluku dikenal sebagai negeri raja-raja, tepatnya para raja. Tetapi sampai dengan hari ini, pengakuan dan perlindungan dalam bentuk SK pengakuan dari bupati maupun peraturan daerah yang mengakui dan perlindungan itu masih jauh dari harapannya.
0: Oke.
1: Okay. Dan masih ada kriminalisasi juga yang dialami oleh masyarakat adat di Maluku, perampasan wilayah adat.
0: Oke.
1: Okay. Itu masih terjadi. Dan sampai hari ini tidak ada upaya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah ataupun dari stakeholder lainnya. Dan kita masih berupaya untuk masyarakat adat mau berjuang. Karena bicara soal hak, seluruh masyarakat adat di Maluku ini wilayah adatnya itu adalah Petuanan. Artinya ya serta-merta menjadi milik dan identitas. Karena kalau masyarakat adat tanpa wilayah adat ya bukan masyarakat adat ya. Karena dia terikat. Dan sampai hari ini kita masih melihat banyak masalah. Di RLU, TNS, di mana-mana, di ARU. Masyarakat adat masih berjuang untuk mempertahankan haknya.
0: Oke, okay. Berarti sampai saat ini ada banyak hal yang harus diselesaikan begitu ya. Permasalahan di tengah masyarakat yang PR-nya bersambung tiap tahun begitu Ibu Leni.
1: Iya, dan dia sepertinya berulang.
0: Oke.
1: Okay. Ada konflik antar negeri tetangga dan konflik dengan pemerintah, konflik dengan investor. Padahal masyarakat adat itu kan kalau diajak diskusi pasti akan terbuka dan pasti mereka menyatakan apa sih yang mereka mau. Karena yang saya lihat sampai dengan hari ini, proses FPIC atau Padiatapa itu jarang dilakukan, hampir tidak sama sekali. Tiba-tiba saja sudah ada investor yang masuk atau apapun itu yang masuk untuk melakukan pembangunan, melakukan perusakan. Padahal kita sebenarnya tidak menolak pembangunan. Okay. Selama itu diinformasikan dan dibicarakan. Yeah. Agar masyarakat adat bisa tahu dampak baik dan buruk bagi mereka.
0: Adakah hak-hak yang memang mereka sudah dapatkan atau memang sampai saat ini belum ada pengakuan tersendiri atas kepemilikan yang mereka miliki sebagai masyarakat adat? Begitu ya, Ibu Leni?
1: Iya. Yeah. Permendagri 52 itu tahun 2014, dia sudah menyuruhkan untuk setiap negeri-negeri adat mempersiapkan, dan untuk bupati, gubernur, dan pemerintah lainnya itu untuk membentuk panitia masyarakat adat, panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, dan kemudian untuk mensosialisasikan ke negeri-negeri adat agar ada lingkungan dokumen yang harus diserahkan sebagai bahan verifikasi penetapan mereka sebagai masyarakat adat. Walaupun kita tahu kita masyarakat adat, tetapi negara masih membutuhkan legalitas. Dan itu harus kita buat. Dan itu yang memang kadang tidak sampai ke bawah. Karena dalam perjalanan kami 16 tahun aman di Maluku, kadang-kadang informasi-informasi dan kebijakan, perubahan kebijakan itu kadang tidak sampai ke bawah.
0: Pesan itu terputus sampai ke masyarakat lapisan bawah begitu ya?
1: Dia hanya di atas, di elit-elit. Elit desa, elit kampung, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Sehingga kadang kita harus membantu untuk menyampaikan. Sehingga mereka juga tiba-tiba baru tahu bahwa, oh sudah harus ada membuat dokumen-dokumen untuk diserahkan ke panitia. Terkait wilayah adat, sejarah, peraturan negeri, kelembagaan adat, dan dokumentasi rumah adat dan benda-benda yang mereka miliki seperti batu pamali ataupun tempat-tempat sakral itu harus didokumentasikan dan diserahkan ke panitia untuk diverifikasi.
0: Saya ke Ibu Joan dulu ya, berbicara mengenai ya topik yang sama juga, masyarakat adat hari ini, hak tantangan dan masa depan. Kalau dilihat dari referen Anda sebagai Bakor Ajman Regional Kepulauan Maluku dan juga seorang aktivis HAM, tadi kayaknya selaras juga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi, bahwa banyak hal sih sebenarnya hak dari masyarakat yang belum tersentuh sampai saat ini begitu. Dari kacamata Anda sendiri, dalam perkembangannya hingga 2026, apa sih yang paling sering muncul dan menjadi perhatian dalam pendampingan masyarakat saat ini, di mana Anda juga sebagai seorang perspektif aktivis HAM dan juga seorang jurnalis begitu ya. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Jo. Menyikapi apa yang sudah tadi disampaikan oleh ketua kami, ketua Aman. Ya, Aman sendiri punya banyak problem di masyarakat adat, dan kami kebetulan dari beberapa organisasi pers dari Aji, kemudian dari JTI dan dari juga kami kemudian bersama-sama dengan teman-teman jurnalis masyarakat adat, kami lalu membentuk satu organisasi sayap Aman ya, itu namanya Ajeman, itu Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Ya, itu baru dideklarasikan di tanggal 9 Agustus kemarin, dan baru setahun ya kita ada di sini. Nah, kenapa sampai kita ada itu jurnalis masyarakat adat itu ada? Ya, ini kita mungkin agak sedikit berbeda dengan media utama ya, karena mungkin media arus utama itu lagi memikirkan bagaimana perusahaan itu, dia perusahaan medianya dia naik dengan rating beritanya dan segala macam ya, tetapi di jurnalis masyarakat adat itu ya ketika ada pertikaian terjadi atau apa itu, kita langsung ada di masyarakat adat itu. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah media arus utama ini langsung turun di lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat adat apa sih persoalan sebenarnya terjadi gitu. Misalnya kalau ada dua yang bertikai, mereka harus turun, kami itu punya tugas itu harus turun ke kedua-keduanya gitu. Dan kami memberitahkan ya apa yang menjadi bagian dari independen kami gitu. Jadi tidak langsung serta-merta kami menerima isu yang dari sini, isu yang dari sini, tetapi kami melihat bagaimana positif apa yang harus kami wartakan. Nah, itulah yang membuat kami ada saat ini. Jadi kami punya tagline itu kuasai narasi, rebut gelombang ya. Bagaimana ini adalah merupakan sebuah panggilan ya, panggilan untuk kami jurnalis masyarakat adat untuk mengambil alih ruang wacana publik dari sebagai penentu untuk bagaimana masyarakat adat ini bisa berdiri di atas kebijakan mereka itu sendiri, dan bagaimana masyarakat adat itu bisa memperjuangkan hak-haknya itu untuk jurnalis masyarakat adat. Kita ada sekitar 370 jurnalis masyarakat adat ini di berbagai kampung ya, di berbagai kampung yang ada di 7 region. Kita di 7 region gitu ya. Itu untuk jurnalis masyarakat adat. Nah, kalau untuk saya sebagai aktivis HAM itu dengan isu masyarakat adat ini, kami juga melakukan, kami ada 15 komunitas di Indonesia, bersama dengan Asia Justice and Right, itu kami melakukan pendampingan ke masyarakat adat, ya di sana itu kami melakukan analisa sosial, kami juga bersama dengan perempuan-perempuan bagaimana supaya bisa membentuk suatu komunitas yang kreatif ya di situ perempuan bisa mandiri dan dari kegiatan-kegiatan perempuan itu hadirlah beberapa sekolah adat gitu dan sekolah adat ini juga disponsori oleh Aman sih kami juga melakukan pelajaran-pelajaran di sana. Nah sekolah adat ini yang kami dampingi ya beberapa waktu seperti di Unity itu dan teman-teman yang lainnya itu ada empat poin di situ, jadi empat hari di situ. Yang hari pertama itu anak-anak itu diberikan pelajaran untuk bagaimana tradisi. Jadi misalkan anak-anak itu tahu bahwa oh pada saat acara adat itu mereka akan berdiri di posisi mana dan mereka itu berasal dari suku mana misalnya ya sesuai dengan mereka punya punya soa ya itu ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang bahasa adat. Bahasa adat ini salah satu alat komunikasi yang paling bagus untuk kita sebagai masyarakat adat untuk menghindari adanya kepincangan-kepincangan atau hal-hal yang negatif dari pihak luar yang masuk dengan segera anak-anak ini bisa menjadi loud speaker untuk tadi untuk bahasa adat. Kemudian ada kerajinan tangan ya anak-anak ini diajarkan bagaimana bisa bikin kerajinan tangan itu semenjak dini seperti misalkan dengan kearifan lokal seperti bikin kamboti seperti bikin banyak tirai dari pelepas sagu. Nah itu juga bagian dari kerajinan tangan. Kemudian untuk seni budaya anak-anak bisa melakukan dia bisa seni itu dengan menggunakan bahasa adat gitu mereka sendiri dan untuk perempuan sendiri itu mereka punya kapasitas yang luar biasa. Kan kami sudah datang dan kami sudah melakukan pendampingan itu dengan bagaimana mereka itu diajarkan bagaimana cara membuat inovasi dari pala yaitu bikin basem dari pala.
0: Waduh seru sekali gitu ya. Karena itu juga merupakan hasil dari tanaman setempat di negeri tersebut berada, begitu.
2: Sesuai dengan kearifan lokal hasil hayat ya, keragaman hayatnya.
0: Berarti kalau berbicara mengenai sekolah adat ini sangat luas.
2: Iya.
0: Banyak hal yang dilatih.
2: Banyak.
0: Untuk usianya masyarakat secara umum atau usia sekolah?
2: Usianya itu untuk anak-anak usia sekolah, yaitu karena yang jadi guru itu adalah bukan guru seperti di sekolah biasa, tetapi bagaimana tua-tua adat, ya bagaimana perempuan adat yang memang mereka punya, yang mereka tahu tentang bagaimana adat itu, yang mereka yang mengajarkan, gitu, mereka yang jadi guru.
0: Iya. Nah, karena menyinggung juga terkait dengan perempuan yang ada di negeri adat itu sendiri dan kita di pengaruh utaman gender saat ini. Nah, bagaimana Anda sendiri yang memang juga seorang aktivis HAM untuk memberikan nilai kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia di negeri adat itu sendiri?
2: Iya, jadi kita sendiri selama ini menampingi masyarakat adat baik itu perempuannya, kita mengedepankan bagaimana mereka juga bisa berdiri, mereka juga bisa menyuarakan hak-hak adat, hak masyarakat adat gitu. Jadi dengan posisi mereka, pendapatan mereka, mereka juga ada yang sekarang ini malah mereka juga ditempatkan di sendiri gitu kan. Kita lihat di sini kan banyak nih sendiri negeri di negeri adat itu jarang ada perempuan ya, tetapi di pulau-pulau Serang itu sudah mulai ada dan itu kita memacu terus untuk mereka bagaimana bisa berbicara ya bisa melakukan semuanya dengan public speaking dan segala macam atau mereka juga bisa bisa ada di garda terdepan.
0: Saya ke Ibu Leni lagi nih selaku Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku. Nah, saya pastikan dulu tentang Aman ini agar masyarakat juga familiar. Boleh sedikit tentang Aman apa sih sebenarnya? Sebenarnya harus ditanyakan di bagian awal, tetapi karena ini menjadi suatu hal yang butuh untuk di-stressing lagi, ditekankan lagi agar kita tahu bahwa Aman ini memang ada di wilayah Maluku. Aman bukan hanya sekedar istilah tetapi merupakan suatu pergerakan juga. Silakan Ibu Leni.
1: Terima kasih. Aman itu kepanjangan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dibentuk tahun sebenarnya dia sudah ada lama tahun 90-an gitu sampai dengan tahun 99, kemudian diputuskan menjadi aman.
0: Oke.
1: Pada Kongres Aman yang pertama dengan kita punya tagline, jika negara tidak mengakui kami, kami juga tidak mengakui negara.
0: Wow.
1: Karena aman ini adalah kumpulan masyarakat adat yang waktu itu mengalami kriminalisasi, mengalami perampasan, tetapi tidak ada satu wadah yang bisa menghimpun mereka semua. Mereka masih berjuang sendiri-sendiri, kita di Maluku sendiri, dan akhirnya pada tahun 99 itu kemudian disatukan dalam Kongres Pertama Aman. Dari situlah Aman dijadikan satu nama saja, Aliansi yang kemudian kita ada di semua provinsi. Kemudian di situ kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan, mulai melakukan hal-hal yang mengadvokasi masyarakat adat. Maluku sendiri kita ada 4 pengurus daerah untuk Kepulauan Aru, Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SBB Sakamese Nusa, kemudian Lease. Memang masih banyak juga yang di luar, belum ada pengurus daerahnya, itu dibawa tanggung jawab langsung oleh PW seperti di KEI dan di Bor Selatan. Sampai hari ini memang ada permintaan untuk menjadi anggota juga, karena keanggotaan kami bukan perorangan tapi adalah komunitas adat yang harus diputuskan dalam musyawarah mufakat. Dan itu yang menjadi misi kami untuk mengambilkan musyawarah mufakat ini ke tempatnya. Karena kami bukan organisasi politik atau apapun yang kemudian ada voting dan lain-lain, harus kepada tetap kepada musyawarah mufakat. Lalu kemudian dalam perjalanannya kami mempunyai MOU dengan beberapa kementerian sampai dengan hari ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian punya kerjasama dengan sekolah adat. Kami punya yayasan sekolah adat yang sampai hari ini memiliki sekolah adat terpencar di seluruh Nusantara. Kemudian Barisan Pemuda Adat. Itu adalah organisasi sayap juga, di mana di situ diberikan ruang kepada pemuda adat. Kalau mereka selama ini merasa bahwa oleh tua-tua mereka tidak dikatakan mampu untuk bersuara dan melakukan sesuatu, ruang ini diberikan kepada mereka untuk seluas-luasnya melakukan apapun itu dengan program-program mereka seperti pulang kampung, gerakan pulang kampung. Gerakan pulang kampung ini mereka yang sudah menempuh pendidikan di kota, kalau mereka mempunyai perasaan cinta kepada kampung, mereka harusnya kembali ke kampung dan membangun dari kampung dengan menanam ataupun membentuk sekolah adat dan lain-lain. Kemudian Perempuan Aman, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara, itu adalah organisasi sayap untuk perempuan-perempuan adat yang ada di seluruh Nusantara. Di situ mereka diberikan penguatan, pelatihan dan apapun itu untuk memberikan merebut ruang-ruang yang tadi kita Jo bilang bahwa karena selama ini dikatakan bahwa mereka tidak diberikan ruang untuk bicara, untuk mendapatkan kesempatan dalam politik ataupun apapun ruang-ruang itu. Nah, di dalam Perempuan Aman ini mereka belajar untuk bisa melakukan dan merebut. Sebenarnya kalau saya tidak mau dalam setiap ada satu pertemuan atau pemilihan apapun selalu dikatakan di awal bahwa harus memberikan ruang kepada perempuan, harus ada suara perempuan atau ada slot. Nah, tetapi saya bilang kita tidak akan menuntut belas kasihan itu. Kita akan menunjukkan bahwa kita mampu untuk ada di situ. Jadi kita pastikan harus kita punya kapasitas dan penguatan diri untuk kenapa saya bisa ada di situ.
0: Ya, boleh nih berbicara mengenai masyarakat adat ya, dan Ibu sendiri sebagai ketua pengurus wilayah Aman Maluku, berarti 11 kabupaten kota udah masuk begitu, termasuk di Maluku Utara.
1: Maluku Utara.
0: Oh, sendiri lagi. Ya. Oke, berbicara mengenai Maluku sendiri, Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini juga memiliki bahasa yang berbeda-beda begitu. Ya. Bagaimana Anda memposisikan diri di sana agar masyarakat adat ini bisa mengerti apa yang disampaikan atau bisa berdiskusi yang lancar begitu di sana?
1: Iya. Saat ini kami punya anggota itu 128 komunitas adat untuk seluruh Maluku. Sampai dengan hari ini ada juga beberapa yang sementara meminta untuk menjadi anggota juga, tetapi itu selalu harus melalui proses.
0: Yeah.
1: Karena kami ini dekat dengan tua-tua adat, yang namanya masyarakat adat, kami harus bisa sama-sama, setara. Dalam berkomunikasi pun kami tidak harus memakai bahasa Indonesia yang tinggi atau yang memang susah untuk dimengerti. Bahasa sehari-hari itu akan kami harus mempelajari salam-salam yang harus ada di sana. Mereka lebih suka atau tertarik kalau kita juga bisa macam semacam apa salam pembuka seperti kalau di Arololuarti. Itu pasti mereka sudah senyum-senyum bahwa ternyata ada orang dari luar kampung mereka atau dari luar Aru yang bisa bahasa, walaupun itu masih ya sekadarnya saja, tapi itu adalah wujud penghargaan kami juga untuk mereka bahwa kami menghargai mereka dan bahasa mereka.
0: Saya ingin ke Ibu Joan lagi dan memastikan lagi terkait dengan sekolah adat ini merupakan suatu hal yang sangat positif begitu, karena ini merupakan edukasi juga langsung kepada masyarakat, bukan hanya di pusat kota seperti misalnya di Kota Ambon, tetapi hampir menyeluruh di 11 kabupaten kota yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Nah, mengapa pendidikan berbasis adat ini menjadi penting bagi masyarakat saat ini begitu? Seberapa urgennya begitu?
2: Bagi kami cerminan masyarakat adat ini yang sekaligus juga bersama-sama dengan pengurus aman untuk mendirikan sekolah adat, dan sekolah adat ini pun ada di teman-teman kami juga yang ada di kampung-kampung, mereka juga sama melakukan hal ini dengan satu menyelaraskan bagaimana pembelajaran itu. Kami, maksud kami untuk mengadakan sekolah adat ini adalah bagaimana supaya sekolah adat ini dia bisa menjadi jembatan.
0: Menjadi jembatan. Ya, serunya di situ. Tapi kita tahan bentar dulu nih. Ada penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang.
3: Iya, selamat siang.
0: Silakan dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Suara paling besar tapi tunggu narasumber suara sampai ke pendek.
0: Halo Pak.
3: Suara lebih besar dekat tetangga.
0: Siap, lebih ke suara narasumber ya, nanti akan kami coba perbaiki. Silakan, sekolah adat tadi sebagai jembatan begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Boleh dilanjutkan.
2: Iya, sekolah adat itu sebagai jembatan, karena kenapa kebanyakan orang dari luar itu datang dan selalu memberitakan hal-hal yang intinya seperti wow, misalnya ada kejadian nih, ada kebakaran atau ada apa, konflik gitu, korbannya sekian begitu. Jadi masyarakat oleh media arus utama itu mereka selalu bilang di atas sekian gitu, di atas yang lebih wow gitu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ada juga tradisi-tradisi yang tradisi-tradisi masyarakat adat yang bagi mereka itu sakral, tapi bagi kita itu hal yang positif, hal yang negatif bagi media arus utama itu hal yang negatif. Kenapa? Seperti misalkan saja ada di tradisi-tradisi adat itu yang perempuan yang sudah beranjak mulai usia dewasa itu harus ada untuk dipisahkan dulu gitu, tapi bagi media itu selalu itu diasingkan, karena kata diasingkan itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Bagi masyarakat adat mereka tidak asingkan anak mereka, tapi mereka bagaimana mengajarkan untuk bisa melindungi diri sejak dini. Nah, terus juga ada bahasa-bahasa adat tertentu yang menjadi bahasa komunikasi. Jadi ini justru pelajaran bagi masyarakat adat itu sendiri, bagaimana tradisi adat itu dikedepankan dan dipublikasikan secara baik.
0: Nah, berbicara mengenai hal ini ya, kalau kita lihat lagi mengenai sekolah adat adalah hal yang sangat positif. Apakah sekolah adat juga menanamkan kesadaran tentang kesetaraan gender atau juga hak asasi manusia? Karena tadi Ibu Leni juga sempat menyinggung bahwa kita tidak membutuhkan bahwa memang harus diprioritaskan misalnya dalam pemilihan dan lain sebagainya, tapi mereka juga mempunyai hak bahkan kapasitas yang lebih di situ. Nah, sekolah aman juga menanamkan tentang kesadaran tentang gender juga kepada masyarakat secara umum atau juga anak-anak, itu seperti apa gambarannya?
2: Iya, kalau di sekolah aman itu lebih banyak untuk semuanya terlibat.
0: Okay.
2: Semuanya terlibat, baik laki maupun perempuan, anak-anak itu misalnya guru juga mereka terlibat. Ya, kadang-kadang ada suami istri yang memang dia tahu tentang pelajaran ini, mereka berdua harus memberikan itu. Bahkan anak-anak ini diajarkan bagaimana supaya mereka bersama-sama gitu. Jadi laki-laki, perempuan, semuanya sama. Di aman itu tidak ada yang seperti harus dipisahkan. Semua sama gitu.
0: Oke, saya ke Ibu Leni lagi nih. Kalau berbicara mengenai perempuan ya, karena saat ini kita memang ada di pengaruh utama gender begitu. Dan ketika berbicara tentang masyarakat adat, seberapa besar begitu Ibu Leni ruang dan peran perempuan adat dalam pengambilan keputusan di dalam komunitas itu sendiri dari amatan Anda selaku Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku?
1: Iya, sampai dengan hari ini kalau untuk beberapa wilayah itu saya lihat perempuan sudah boleh mengambil posisi di situ.
0: Ya, oke.
1: Okay. Saparua, Seram, beberapa tempat, dan itu sangat baik karena mereka menunjukkan bahwa mereka mampu untuk ada di situ. Walaupun di awal dalam pendampingan kami selama ini, kami berupaya melakukan itu tadi public speaking.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun di awal-awal ada cerita lucu juga waktu mendengarkan judul pelatihannya, tiba-tiba ibu saya tidak bisa bahasa Inggris
0: karena public speaking.
1: Ya, saya bilang ini sebenarnya hanya melatih untuk berbicara di depan publik, bukan harus berbahasa Inggris, tetapi saya pikir ibu-ibu sudah sering melakukan, cuman hanya mungkin kita akan lebih disiapkan pada saat akan melakukan pertemuan dengan siapa. Kita sudah tahu apa yang harus dibicarakan dan tujuan dari pembicaraan kita itu seperti apa, itu yang dilatih. Nah, dari situ mereka bahkan pada saat kami melakukan aksi tahun kemarin itu, ada beberapa perempuan ada dari negeri Samet ikut terlibat, kami jemput dengan speedboat dan dibawa ke Kota Ambon, dan itu menjadi cerita sendiri untuk mereka, ke anak cucu, bahwa mama sudah ikut aksi di Ambon. Dan itu ya satu hal yang baik saya pikir, karena melatih kepercayaan diri mereka juga, walaupun masih malu-malu untuk menutup wajah pada saat aksi, tapi setidaknya sudah ada keberanian untuk menyuarakan bahwa kami sudah ada di sini dan berani menyuarakan apapun itu. Dan ini sudah apa, dia kembali ke kampung dan mulai kembali. Kalau awal-awal itu kan ada beberapa pertemuan di kampung itu, mereka kadang hanya mengurus konsumsi. Perempuan pasti akan taruhnya di situ, tapi dalam beberapa hal kemudian mereka sudah mulai bisa terlibat. Dan walaupun di awal-awal mereka selalu bilang bahwa ibu paling nanti yang ikut itu memang ada perempuan, tapi itu status sosialnya seperti ibu guru. Dia ada levelnya dan mereka paling tidak dilibatkan dengan hal seperti itu. Tapi sekarang ya sudah mulai dan selalu foto kirim bahwa ada terlibat di dalam pertemuan. Saya bilang terlibat aktif atau pasif. Nah, itu kan harus dibicarakan juga dan di ini bahwa tidak, saya bertanya. Dan ada teman juga yang sempat foto, baguslah setidaknya dari kesadaran diri mereka sendiri sudah muncul bahwa suara mereka itu penting. Dan harus terus dilakukan di semua tempat.
0: Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan zaman juga akan berbicara mengenai teknologi dan perubahan gaya hidup itu sendiri. Apakah dengan keberadaan perkembangan kemajuan saat ini, bagaimana masyarakat adat ini bisa mempertahankan nilai-nilai adat tanpa membuat generasi muda merasa bahwa adat adalah sesuatu yang kuno? Anda melihatnya seperti apa begitu? Karena ini juga hal yang sangat penting ya, artinya menjaga, mempertahankan nilai-nilai adat yang dimiliki, tapi tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman yang ada, Ibu Leni.
1: Iya, sekolah adat itu sangat membantu. Sekolah adat kita tidak berbicara tentang gedungnya. Sekolah adat itu kita belajar di alam, bagaimana meramu daun-daun obat. Itu juga bagian dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dalam setiap pertemuan saya, kalau dengan anak-anak muda, saya akan bertanya, adakah yang malu kalau pas naik di bus umum lalu ada yang bicara dengan, ya, karena ini pernah kejadian kan,
0: yeah.
1: Logat Saparua, bahasa, pasti ada yang langsung satu pandangan dengan senyuman tertentu. Tapi saya bilang harusnya itu jangan malu, karena itu adalah identitas. Walaupun di sebagian tempat Saparua misalkan, kami sudah kehilangan bahasa. Untuk beberapa daerah muslim masih ada sampai dengan hari ini, tetapi untuk Lease dan sekitarnya yang Kristen itu sudah benar-benar hilang. Dan itu sesuatu PR untuk kita, untuk bagaimana mengembalikan itu ke posisinya, bahwa bahasa harus tetap ada. Dan anak-anak muda seharusnya tidak merasa malu, bahwa saat kita keluar berproses dengan teman-teman seperti acara-acara aman, kongres, rapat kerja nasional dan lain-lain, di situ kita bertemu dengan teman-teman yang masih memakai bahasa mereka, dan kita di Ambon kadang-kadang bicara dengan bahasa hari-hari, orang masih bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Tetapi kalau teman-teman kita dari Kalimantan, Sulawesi sudah dengan bahasa mereka, kadang-kadang kita bilang, mereka bicara kita pun kita tidak tahu kalau mereka sementara mendiskusikan tentang kita. Jadi kita tidak boleh malu. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Dan saat ini kearifan lokal ada sesuatu hal yang sangat penting di dunia. Dan itu anak-anak muda harus bisa ini adalah bagian dari gerakan mereka untuk pulang kampung, untuk bisa menjaga kearifan lokal dan kemudian menjadi bangga dengan apa yang mereka punya di kampung, tidak menjadi bahwa malu bahwa ini sekarang sudah modernisasi lalu kemudian kita kembali ke akar itu sesuatu yang ini.
0: Saya ke Ibu Joan lagi. Ini terkait dengan Anda selaku aktivis HAM begitu. Apa saja sudah yang sudah dilakukan hingga saat ini kalau berbicara mengenai HAM itu sendiri, Ibu Joan?
2: Yang kami lakukan ya dari komunitas untuk aktivis HAM itu kami lebih banyak ke masyarakat adat. Kami lebih banyak ke masyarakat adat untuk melakukan pendampingan-pendampingan. Ya, di antaranya itu kami memperkuat sekolah adat yang sudah dilakukan oleh Aman sendiri itu. Dan prosesnya itu kami dengan masyarakat itu sendiri pinginnya bikin apa? Buku ya, buku atau sejenis kurikulum begitu buat masyarakat adat itu sendiri. Dan kami juga belajarkan ibu-ibu untuk bagaimana penguatan kapasitas mereka dari sisi hak-hak mereka. Jadi kami bikin modul-modul pelatihan buat mereka, dan di situ mereka bisa tahu bagaimana mereka sendiri bisa menggambarkan peta wilayah, misalnya peta wilayah milik mereka sendiri. Biasanya kan perempuan dia paling rentan sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia lebih biasanya suka berkumpul dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki selalu di kampung itu selalu mementingkan bagaimana mereka bekerja, ke hutan dan segala macam. Tapi perempuan itu mereka lebih gesit untuk hal ini. Nah, makanya kami melalui gerakan perempuan ini, kami berusaha untuk membelajarkan bagaimana apa sih hak mereka. Itu yang kami lakukan.
0: Pendengar bersama kami di Pengarus Utaman Gender, Masyarakat Adat Hari Ini, Hak, Tantangan, dan Masa Depan. Kita break sejenak, setelah ini kami akan kembali menemani Anda.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Dari pengarus utama gender saat ini, pendengar berbicara mengenai masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Menghadirkan untuk Anda Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku dan juga Bakor Ajman Regional Kepulauan Maluku dan aktivis

0: bumi. Namun mereka justru menjadi korban pertama dari keserakahan industri ya, seperti yang sudah terjadi tambang di mana-mana dan segala macam gitu. Nah, menjaga wilayah adat itu adalah kunci untuk menjaga keselamatan kita semua. Nah gitu, masa depan bumi kita ini sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan masyarakat adat hari ini. Nah, apakah kita akan terus merampas ruang hidup mereka, atau akhirnya mendengarkan dan melindungi mereka?
1: Nah, menyambung akan hal tersebut, Ibu Leni, artinya kan ini tidak bisa berjalan sendiri begitu, atau masyarakat adat kita biarkan aja berjalan sendiri, tetapi merupakan juga kerja bersama. Mungkin Anda selaku Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku bisa berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait agar semua kita mempunyai hak yang sama, dan itu juga diatur oleh undang-undang, Ibu Leni.
2: Iya, betul. Karena apa? Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada perlindungan untuk masyarakat adat itu sendiri, walaupun pada implementasinya masih jauh dari kenyataan. Karena sampai dengan hari ini, untuk bicara masalah perda saja, peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, itu pun kami masih harus tertatih-tatih untuk melakukan itu. Kalau kemarin di 2022 untuk Perda Kabupaten Aru sendiri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini sudah diketok palu. Untuk saat ini kita masih berjuang untuk ke Kabupaten Maluku Tengah. Pada saat kami melakukan pembicaraan terkait ini, mendorong ini, masih 2018-19 itu alasan yang klasik yang selalu disampaikan oleh DPRD Maluku Tengah pada saat itu adalah kami perlu anggaran, dan itu tidak. Kemudian untuk perda ini butuh waktu yang lama. Tetapi kami merasa bahwa kalian adalah bagian dari anak-anak adat, yang pada saat mau pemilu ataupun apapun itu, kalian akan menyatakan diri sebagai anak-anak adat. Seharusnya pada saat ini kalian menyatakan pernyataan kalian itu dalam wujud, mari kita bekerja sama untuk mendorong perda pengakuan masyarakat adat ini segera bisa terjadi. Dan itu yang masih kami harapkan dari anak-anak adat di Maluku yang sampai hari ini menduduki posisi-posisi penting untuk kita bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat adat. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Kita tidak bisa berharap dari orang dari luar atau siapapun pihak luar untuk melakukan perlindungan dan pengakuan kepada kita masyarakat adat di Maluku.
1: Nah, kalau berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang paling mendesak untuk dilakukan menurut Anda saat ini apa? Begitu, agar semua hal yang Anda katakan tadi bisa, minimal ada yang bisa lebih baiklah ke depan.
2: Sejarah itu adalah sesuatu hal yang sampai hari ini memang tidak dituliskan. Karena memang orang tua-tua dulu bilang itu pamali atau apapun, tetapi itu menjadi bagian penting dalam setiap dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas wilayah adat. Begitupun dengan dokumen untuk mendapatkan pengakuan, sejarah menjadi bagian tersendiri yang harus bisa ditunjukkan. Jadi kepada masyarakat adat yang belum menuliskan sejarah, mari duduk dan menuliskan. Tetapi harus disusikan dulu secara keseluruhan supaya tidak ada tumpang tindih atau salah. Karena biasanya kata orang Maluku nih kan suka batutur, suka baca cerita saja. Jadi dari satu ke generasi dia akan berbeda versi. Nah, itu yang harus didukan bersama untuk bicara dan menuliskan. Anak-anak muda posisinya di situ. Mereka harus bisa mengambil posisi itu untuk biarlah yang tua-tua menceritakan dan mereka menuliskan. Dan itu harus dibicarakan bersama. Wah, ini harus selalu. Kemudian pemetaan wilayah adat, karena itu akan diminta dimanapun saat Anda ingin membuktikan kepemilikan wilayah adat Anda. Kita tidak bisa pakai peta Belanda. Masa kita pakai peta penjajah untuk menunjukkan kepemilikan, walaupun memang Belanda juga termasuk terlibat di dalam pengurusakan penguasaan wilayah adat kita di Maluku. Ya, siapa yang paling dekat itu yang akan dibagikan ya. Okay. Kita tidak bisa menutupi hal itu bahwa

0: itu terjadi. Saat ini kami juga melakukan pemetaan wilayah adat. Aman melakukan itu, yang kemudian akan kita bisa dipakai untuk dokumentasi, untuk verifikasi sebagai pengakuan sebagai masyarakat adat. Dan juga kadang-kadang itu sampai hari ini itu juga dipakai pada saat kita akan melakukan pembuktian kepemilikan pada saat konflik perampasan wilayah adat. Peta adalah hal penting yang harus kita pakai untuk membuktikan kepemilikan kita. Kemudian peraturan negeri itu juga harus dilakukan untuk mendukung. Karena kadang-kadang orang bilang begitu peta ada, lalu orang main jual karena pikir sudah ini. Tapi itu dia harus dilindungi di dalam peraturan negeri terkait pengelolaan wilayah adat atau pengelolaan sumber daya alam, agar semuanya diatur. Bagaimana orang datang mau ikat tali kapal, atau itu orang dari luar, dia harus ngasih apa itu, kasih pajak, bayarnya berapa. Bagaimana kemudian kapal-kapal dari luar negeri yang datang untuk sekedar melihat kita punya kecantikan laut atau alam, itu juga harus diatur di situ. Jadi kami pikir dengan peta ini juga bisa meminimalisir konflik tapal batas. Karena jujur saja kita di Maluku ini sangat sensitif soal tapal batas. Ego kita sebagai orang Maluku itu masih sangat tinggi soal tapal batas ini. Tetapi jika mau melihat kepentingan anak cucu ke depan, sebaiknya ini yang harus dilakukan, karena kita tidak akan mewariskan konflik kepada anak cucu. Ini akan terus berulang setiap tahun dan setiap saat. Lalu kemudian Baileu, rumah adat, kita punya kearifan lokal, itu dicatatkan. Dan itu yang menjadi bagian dari perjuangan bersama.
1: Banyak hal sih sebenarnya, Bu, ya. Kalau di runut begitu, dimulai dengan mencatat sejarah dulu nih, per wilayah. Karena ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Saya ke Ibu Joan dulu, ya. Kalau masyarakat ingin didengar begitu, Ibu Joan, lebih kuat di tengah perubahan zaman saat ini, agar masyarakat adat jangan sampai tertinggalkan karena perubahan zaman yang ada, apa yang harus dilakukan mulai sekarang menurut Anda, terutama oleh perempuan adat, generasi muda, jurnalis, dan komunitas adat itu sendiri, agar ya bisa berjalan seiring dengan perubahan yang ada? Silakan. Ya,
2: yang harus dilakukan oleh perempuan adat
1: gitu,
2: dalam membuka ruang, membuka ruang untuk bagaimana memberi diri untuk belajar. Semakin kita belajar bersama dan memberikan penguatan kapasitas antara sesama perempuan dan sesama masyarakat adat, itu pasti akan terjadi dan akan bisa mempertahankan, dan kita pasti akan berdiri di garda terdepan untuk mendepankan hak-hak kita sebagai masyarakat adat.
1: Ada pesan kepada masyarakat adat yang mungkin sementara mendengarkan kita di saat ini, agar apa yang kita bahas ini bisa menjadi suatu hal yang mereka miliki antara hak dan juga masa depan? Silakan Ibu Joan.
2: Kalau pesan saya ini adalah masyarakat adat itu harus yakin bahwa dirinya menjadi subjek utama yang memegang kendali atas nasib mereka sendiri, bukan sekedar objek pembangunan atau tontonan wisata. Nah, sudah saatnya kita memberikan ruang, mendengar suara mereka tanpa filter, dan memastikan bahwa pembangunan apapun yang ada itu harus berjalan atas persetujuan dari masyarakat adat itu selaku pemilik sah wilayah tersebut. Nah, untuk itu mari kita suarakan kebenaran ini demi masa depan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi masyarakat adat.
1: Ibu Leni, ada yang ingin ditambahkan terkait hal ini, pesan kepada masyarakat adat agar catatan yang penting yang kita dapati dalam diskusi di saat ini menjadi poin plus juga kepada masyarakat adat, agar pertumbuhan bersama itu memang harus dilakukan bersama dan berakar juga dari masyarakat adat itu. Silakan.
0: Pesan saya kepada Bapak Ibu masyarakat adat di seluruh Maluku, kita adalah masyarakat adat, kita berhak atas wilayah adat kita. Kita harus bersuara, dan kita mau untuk berubah, melakukan perubahan-perubahan terkait beberapa hal yang sudah saya katakan tadi, untuk memberikan hal baik kepada anak cucu dan generasi kita ke depan, karena anak cucu kita yang akan melanjutkan kehidupan kita ke depan. Dan jika ini tidak dilakukan, maka ya kita akan terus-menerus menjadi korban, menjadi apa ya, objek untuk beberapa kepentingan, dan kita harus bijaksana dengan semua hal yang kita lakukan di kampung. Kembalilah kepada akar kita dan kepada identitas kita sebagai masyarakat adat, dan semoga Tuhan dan leluhur menyertai kita semua.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu Joan dan juga Ibu Leni dalam diskusi kita di saat ini, masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Kalau apa yang disampaikan tadi, hak ada, tantangan juga ada, begitu. Dan tentunya masa depan pasti milik bersama, dan semoga saja masyarakat adat hari ini akan lebih bertumbuh sehat lagi untuk mendapatkan arah pembangunan yang merata, begitu. Terima kasih Ibu Joan dan Ibu Leni sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di Maluku siang ini. Pengarus Utama Gender menghadirkan dua narasumber untuk Anda, Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku dan Bakor Atsman Regional Kepulauan Maluku, dan juga merupakan seorang aktivis HAM dalam topik masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Saya Jo Serui, sampai jumpa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya pada pelayanan kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, di mana imbauan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdul Fanat saat meninjau langsung operasional rumah sakit rujukan ini. Wagub mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi berbagai informasi di media dan tidak mudah terpengaruh isu negatif. Menurutnya, perkembangan era modern telah menggeser sektor kesehatan menjadi industri yang bersaing yang kerap mengedepankan profit ketimbang spirit pelayanan. Ia menekankan bahwa sebagai rumah sakit milik daerah, RSUD Haulusi tetap memegang teguh komitmen pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan.
0: Sekian Cek Fakta.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk Maluku siang ini sudah di pukul 11:33 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, saya menyapa pendengar yang berada di kawasan timur Indonesia yang tentunya sudah memasuki nuansa siang hari. Sementara pendengar kita yang masih dalam nuansa pagi hari di wilayah Indonesia Barat, kami menyapa Anda selamat pagi dan salam sehat. Dan semoga sampai dengan saat ini Anda dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun Anda berada. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami tetap temani Anda di gelaran edisi siaran hari ini di Senin 14 September 2026. Pendengar, di frekuensi kami 105,1 FM, juga melalui streaming, dan juga dapat Anda dengarkan kami melalui aplikasi RRI digital kami. Yang di wilayah Pulau Burung, Anda mendengarkan kami di stasiun relay, di pemancar relay kami 104,5 FM. Baik, saya bersama dengan Anda menyusuri waktu-waktu awal di Maluku siang ini, pendengar. Hari ini Senin dan kita segera lanjut kebersamaan kita menuju ke pukul 12 siang nanti. Dan acara yang kami segera gelar untuk Anda yaitu Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Ya baik pendengar, kita jumpa dengan Anda di Halo RRI Senin 14 September 2026. Untuk program ini seperti biasa kami membuka ruang dan waktu kesempatan bagi Anda seluas-luasnya. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan suara hati Anda, menyampaikan sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik dan juga permasalahan sosial yang terjadi di sekitar Anda.

Ya, dan saatnya Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyuarakan sesuatu yang menjadi perhatian Anda, menjadi kebutuhan Anda, dan menjadi aduan Anda. Ya, pendengar, ada permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, permasalahan sosial yang mengemuka, atau juga keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik atau kebutuhan Anda ya sebagai warga ya yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Ya, baik. Kami tetap standby di jalur telepon kami 0911-383-4921 ya. 0911-383-4921. Kemudian juga di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886 ya. Sampaikan hal-hal yang menjadi keresahan Anda atau mungkin juga terkait dengan layanan publik ketika Anda berurusan atau ingin mendapatkan layanan publik di salah satu instansi milik pemerintah atau swasta atau lembaga dan sejenisnya, ya silakan sampaikan keluhan Anda. Ada masalah, ada kendala atau tantangan, atau mungkin Anda dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit, atau mungkin ada yang lain, silakan. 383-4921. Kebetulan sudah ada pendengar kita yang mau bergabung. Halo Eri, selamat siang. Oke. Mohon maaf terputus ya komunikasi kita. Ya, untuk tadi yang sempat mau bergabung, ya saya undang Anda kembali. Mungkin saya sedikit terlambat merespon Anda. Atau mungkin ada yang sementara mencoba, ya jangan sampai jalur telepon kami sibuk atau lagi tidak aktif atau tidak bisa dihubungi. Ya, untuk jalur telepon kami saat ini bisa diakses dengan baik dan juga di jalur WhatsApp kami ya. Jangan lupa, kalau mau telepon di nomor WhatsApp juga boleh. Di 0813-5624-5886. Iya, mana tadi yang sempat sudah mencoba untuk menelpon dan bergabung bersama kami tapi belum tersambung, keburu tadi terputus ya. Jangan ragu-ragu kalau ada masalah ataupun permasalahan yang terjadi di tempat Anda, silakan melaporkan terkait dengan kondisi yang mungkin berkaitan dengan musim kemarau ya. Di tempat Anda mungkin sudah terjadi kekeringan atau sudah terjadi krisis air bersih atau mungkin ada kebakaran hutan yang sementara terjadi, informasikan agar bisa direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkompeten ya. Oke, pihak-pihak terkait. 0911-383-4921 ya, masih tetap dibuka untuk Anda. WhatsApp juga demikian, masih tetap dibuka untuk Anda bagi pendengar yang ingin menyampaikan permasalahan yang Anda hadapi. Ya, terkait MBG, ya perkembangannya seperti apa? Kalau Anda memang mengikuti terkait dengan program MBG yang dilaksanakan di tempat Anda, khususnya kepada pelajar, siswa atau orang tua, ya, misalnya si A dari Paso atau si B dari Ratu Halat, pokoknya di mana saja. Ya, mungkin Anda ingin merespon atau menyampaikan sesuatu terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis seperti apa? Ya, mungkin ada pelayanan yang terkendala atau ada masalah yang terjadi, silakan sampaikan. Atau juga mungkin terkait dengan cek kesehatan gratis atau program-program yang mana diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat begitu. Atau juga program-program bantuan sosial yang mungkin ada sedikit kendala dalam penyalurannya atau distribusinya atau semacam apa begitu. Iya, kalau Anda merasa terkendala atau ada merasa keluhan, silakan sampaikan, suarakan itu. Kita akan catat permasalahan Anda dan tentunya kita akan teruskan pada pihak terkait ya.

Ya, di hari kemarin saya sempat langsung disamparin oleh salah satu warga yang ada di sekitar skip di situ, yang memang kebetulan juga sudah cukup mengenal saya pendengar, dan beliau juga sudah menyampaikan secara langsung dan memberikan petunjuk-petunjuk terkait ada permasalahan kebocoran pipa air yang terjadi di seputar Jembatan Waitomu. Iya, pendengar. Sampai dengan pagi ini ketika saya melintas juga, tadi ketika ini saya sempat melihat ya, sempat melihat apakah kebocoran tersebut masih ada dan berlangsung, dan ternyata memang ada ya. Dan terima kasih untuk Ibu Poppy dan juga untuk Ibu Yaya yang ada di kawasan Cemet di situ, yang mana juga sudah menyampaikan informasi ini untuk diteruskan ya, untuk diteruskan kepada pihak PDAM yang saat ini Perum Tirta Yapono ya, mendengar. Dan baik untuk Ibu Poppy, terima kasih juga sudah menyampaikan ini di dua hari kemarin ya, tepatnya di hari Sabtu itu ya disampaikan, dan ternyata memang saya melihat sendiri dan sempat memfoto kebocoran pipa air di bawah jembatan Waitomu yang ada di Skip Cemet itu, pendengar. Dan kalau lihat dari kondisi kebocorannya, memang kebocorannya terlalu besar, dan ini terjadi pada saluran pipa yang kelihatannya sudah tua ya. Ya mungkin karena sudah berkarat dan itu ada pada sambungannya ya. Begitu. Dan foto serta informasinya sudah saya teruskan ke pimpinan Perum Tirta Yapono, Pak Pit Saimima, dan sementara menunggu informasi balik ya, atau tanggapan balik dari Pak Pit Saimima terkait dengan kebocoran pipa air di jembatan Waitomu. Ya, warga di sekitar juga mendengar, kalau ada sempat melintas ya, sesekali cobalah menengok atau melihat apa betul. Ya, kalau memang sampai ini belum ditindaklanjuti, maka ketika airnya lagi jalan itu pasti ada kebocoran. Kebocorannya deras ya. Kalau kita hitung-hitung, kalau anda kata ditadah dengan drum ya, 1 menit itu drumnya bisa penuh dalam waktu 1 menit. Berarti kebocoran, tingkat kebocorannya terlalu besar begitu. Dan ini harus perlu diantisipasi, ditindaklanjuti ya. Apalagi di jamaah di musim kemarau ini kan orang lagi butuh air. Nah, kalau pipa bocor semacam begitu kan otomatis juga akan berpengaruh juga kepada distribusi air bersih kepada masyarakat, ya kan? Ya, baik. Terima kasih, dan informasi sudah saya teruskan. Tinggal nanti saya menunggu apa yang disampaikan tanggapan atau komentar atau konfirmasi balik dari Pak Pit Saimima di Tirta Yapono, begitu ya. Ini saya sudah menjawab langsung, saya sudah sampaikan nanti untuk Ibu Poppy dan

Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Suara tanah retak, angin kering berhembus, dan tetesan air dari keran semakin melambat, lalu berhenti total. BMKG memperingatkan hampir 80% wilayah Indonesia kini berstatus waspada hingga awas kekeringan. Sumber air kian menipis, bumi kita sedang menjerit. Jangan tunggu sampai kering, terontang, hemat air dari sekarang. Gunakan tampungan air hujan, siram tanaman secukupnya, dan stop bakar sampah atau lahan demi mencegah kebakaran. Ingat, satu tetes air hari ini adalah kehidupan untuk hari esok. Waspada kemarau, bijak gunakan air.
1: Ya, baik pendengar, kita masih ada waktu sekitaran 7 menit lagi sebelum kami tuntaskan, kami akhiri kebersamaan kita di Nuansa Halo RRI untuk siang ini. Mari, jika ada yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluhan Anda, kebutuhan Anda, dan aduan Anda, silakan. RRI, selamat siang.
2: Oh, selamat siang, RRI.
1: Ya, selamat siang. Baik, dari mana dengan siapa ini?
2: Dengan Deden di Cukenal, Bang Tes.
1: Oke, okay. Baik, Bung Deden, mau sampaikan apa, Bung Deden?
2: Iya. Saya mau sampaikan buat penerimaan apa nama pangan beras ini.
1: Penerimaan apa?
2: Penyaluran pangan beras.
1: Oh iya, bantuan pangan beras.
2: Iya, Bang Tes.
1: Iya.
2: Nah, pangan beras ini kan dari Perumbulok, Maluku, toh?
1: Iya.
2: Jadi begini, Pak.
1: Iya, iya, baik.
2: Pangan beras ini, kalau saya lagi di sini, ini kotor lah, saya terima lagi. Itu saya sendiri dolar berasal di penerimaan ini, di tingkat penerimaan ini. Maka orang bergaji bisa didapat dari pangan beras ini yang berita salurkan buat orang masyarakat di sini. Yang orang bergaji, dong. Terima, terus yang penerimaan ini di dalam rumah ini suami istri, misalnya suami terima lagi, istri terima lagi, kemudian mana? Terus saya punya ada perempuan di atas itu, yeah. Waktu itu dia terima pangan beras ini dari, kalau tidak salah, dari bulan Januari Februari itu. Apa nama yang kediri di anak ini, dia tidak ada nama lagi. Wah, orang punya gaji kok bisa didapat.
1: Oke.
2: Kan itu pangan beras itu kan kita selukan pangan beras itu orang menerima yang terlaku, terus yang miskin-miskin.
1: Iya.
2: Yang bisa bergaji bisa didapat, terus waktu suami itu bisa dapat 2x20 itu kartu yang mungkin. Mungkin saya dapat.
1: Sebentar, Bung Deden. Halo, Bung Deden. Bung Deden, sebentar. Yang Bung Deden maksudkan
2: yang Perumbulok Maluku yang hanya program beras.
1: Ya, Bung Deden, halo, sebentar, halo. Deden, halo.
2: Siang, sahabat bertugas, salam sehat.
1: Deden, halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, sebentar. Yang Bung Deden bilang orang bergaji ini dia pegawai ASN atau apa?
2: Fungsional ASN, Pak.
1: Oh, yes. Dia ASN ya, pegawai ya.
2: ASN. Yang penerima itu ada beberapa orang di negeri kita ini, ada apa? Yang belum penerima.
1: Oke, baik. Ya. Jadi ada oknum ASN atau pegawai ya mendapatkan bantuan pangan beras. Baik.
2: Pangan beras itu kayak meski kan ini. Tidak mungkin. Saya kata selamat juga. Kasih.
1: Baik. Kemudian tadi di dalam satu rumah ada suami udah dapat, ya, istrinya juga ada, namanya juga. Jadi suami istri sekaligus dapat, ya. Oke, kedua-duanya dapat. Tapi biasanya kan itu kan kalau dalam satu keluarga itu kan, ya, yang dihitung ya kepala keluarganya, ya. Misalnya Deden sebagai kepala keluarga, ya, berarti satu nama saja. Kalau sudah Deden, ya, otomatis istrinya tidak lagi, ya. Oke, itu setahu saya, dan memang selama ini yang terjadi demikian, ya. Ya cukup satu nama kepala keluarga yang dicatat. Ya kalau suaminya atau bapaknya tidak ada atau sudah meninggal atau apa begitu, ya otomatis istrinya salah satunya gitu. Bapaknya tidak ada ya ibunya yang dapat. Ibunya tidak ada ya bapaknya yang punya nama begitu. Oke. Jadi kalau dalam satu keluarga itu dua-duanya dapat, ya suami dan istri atau ibu dan bapaknya dapat, ya ini saya bingung juga ya kenapa sampai bisa demikian. Oke. Bung Deden di tengah-tengah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan ya. Sayangnya waktu kita hanya tersisa 3 menit ya, sekarang sudah di pukul 11.57. Otomatis untuk mengkonfirmasi ini ya saya harus berkoordinasi juga atau melobi yang berkompeten ya terkait dengan pembagian bantuan pangan beras ini ya. Otomatis karena ini sudah terjadi dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah, ya otomatis kita harus mencari jawabannya ke Kabupaten Maluku Tengah ya, dinas terkait di Kabupaten Maluku Tengah. Ya ini mungkin ke Perum Bulog atau juga ke dinas sosial yang punya tugas atau punya kewenangan terkait dengan ini. Atau juga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah begitu ya. Baik, ya tadi kalau untuk wilayah kota Ambon ya cepat-cepat saja ya, saya bisa langsung eksekusi ya secepat mungkin. Tapi karena di Kabupaten Maluku Tengah berarti mungkin mohon maaf saya akan butuh waktu. Dan untuk Bung Deden, keluhannya ataupun masukannya sudah kami catat di sini ya, di kolom aduan pendengar lewat acara Halo RRI. Baik. Ya, saya akan juga nanti cross check lebih clear lagi, lebih jelas lagi ya pembagian distribusi bantuan pangan beras di Kabupaten Maluku Tengah ini sepenuhnya dilakukan atau ditangani oleh dinas apa? Ya, setahu saya itu pembagian bantuan sosial ini kan dinas sosial Kabupaten Kota setempat begitu ya, Bung Deden. Baik, terima kasih sudah bergabung di Halo RRI siang ini. Ada waktu tersisa 2 menit. Ya, 2 menit tersisa mungkin ada lagi yang mau bersuara di saat ini. Ya, silakan saja 3834921 ya. 0911-383-4921. Mungkin ada mau disampaikan terkait dengan kelangkaan bahan bakar, entah itu minyak tanah, atau mungkin juga Anda para pemilik kendaraan bermotor, para pengendara, pengemudi, supir truk, dan sebagainya, ada keluhan terkait dengan BBM belakangan ini di SPBU-SPBU. Bagaimana? Karena di pagi tadi sampai ya dalam beberapa hari ini ketika saya lewat dan melintas ya di SPBU-SPBU tertentu ini masih terus terjadi antrian-antrian kendaraan yang cukup panjang ya. Bahkan ada yang sudah antri sejak malam gitu. Sejak malam mobilnya parkir di situ untuk nunggu keesokannya untuk ambil apa untuk ngisi BBM. Wah, ini kondisi-kondisi seperti ini juga sangat mengkhawatirkan ya. Ini juga tentunya menghambat dan menjadi kendala bagi Anda pemilik kendaraan bermotor atau Anda sebagai pengemudi atau supir ya. Apalagi aktivitas Anda itu kan ya otomatis butuh bahan bakar BBM. Ya kalau BBM tidak ada ya bagaimana Anda bisa beroperasi, Anda bisa orang ambulan bisa mencari, bisa ya bisa bawa oto begitu ya. Apalagi mobil truk kan mengangkut barang-barang material dan lain-lain semacamnya begitu ya. Pokoknya mobil-mobil barang lah begitu. Ya kalau untuk bensin atau Pertalite ya atau Pertamax saya lihat itu ya normal-normal saja ya. Oke, masih tetap lancar. Tapi yang sekarang ini yang menjadi sorotan ini kebutuhan akan solar ya, bahan bakar atau BBM jenis solar. Ya, hampir setiap hari ya ada saja antrian yang terjadi di SPBU-SPBU. Dan itu juga saya sudah catat beberapa informasinya dan tentunya sudah dipublikasikan juga begitu ya untuk menjadi perhatian dari pihak yang berkompeten. Pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, sayang sekali Halo RRI untuk saat ini saya harus tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi di Halo RRI selanjutnya nanti ada di hari Rabu dan juga di hari Jumat. Terima kasih ya, ada penambahan ya kalau awalnya kita Senin dan Jumat, sekarang kita penambahan di satu hari lagi menjadi Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Ya, waktu dan ruang kami lebih perbanyak ya supaya Anda juga bisa memberikan masukan dan keluhan ataupun aduan Anda di acara ini dan nanti akan kami terus kepada pihak-pihak yang berkompeten tentunya.
3: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sana.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online dulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Halo, siang ini Bro Satrio dari Ambon masih terus bersama dengan Anda. Sementara sudah di 24 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, saya menyapa Anda kembali. Setelah tadi temani Anda untuk paket acara kita di Halo RRI ya. Terima kasih pendengar. Dan untuk saat ini kita ada di Maluku siang ini. Informasi, hiburan, dan juga berbagai nuansa di sesi acara siaran kami, tetap kami pilihkan dan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan menapaki waktu ke pukul 13 saat ini merupakan saat di mana Anda sudah boleh mengambil waktu beristirahat. Untuk Anda yang memang sudah beraktivitas atau mulai sudah bekerja ya, dari sejak pagi hingga saat ini, baik itu yang ada di rumah maupun juga ada yang di tempat kerja, di kantor, di mana saja ya, tempat Anda beraktivitas. Pasti ada yang sudah lebih dulu, atau ada yang sementara berproses, ada yang baru memulai, bahkan ada belum, mungkin juga ada yang belum mengambil waktu untuk makan siangnya, ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat siang, selamat memanfaatkan waktu istirahat Anda, rehat Anda untuk kembali mencicipi makan siang Anda, untuk menambah kembali kekuatan energi, menambah kembali tenaga, dan semangat untuk selanjutnya beraktivitas melintas waktu tersisa di siang ini menuju sore hingga tuntas aktivitas Anda. Ya, yang di rumah apa kabar? Ya, apakah di rumah orang tua, ibu, bapak, ya, suami atau istri atau kakak mungkin yang sudah menyiapkan santapan siangnya? Ya, buruan kalau sudah tersedia, sudah siap langsung saja dimanfaatkan, ya, diambil waktu dan kesempatan untuk makan siang. Kalau belum ya harap bersabar. Kalau apalagi sementara berproses ya harap bersabar saja, jangan ngamuk-ngamuk, jangan teriak-teriak ya. Sampai kalau teriak lapar ya, kalau di dalam rumah yang dengar nggak apa-apa, tapi kalau orang-orang di samping rumah lain, tetangga yang dengar, wah bahaya ini. Nanti mereka bilang, wah ini ada yang sudah terkena bahaya wabah kelaparan kali ya, sambil teriak lapar gitu. Oke, tenang saja ya. Terkecuali mungkin sudah sehari, dua atau tiga hari tidak makan, ya udah. Itu wajib untuk teriak ya. Kalau sementara menunggu ya udah diam-diam saja. Tapi kalau diabaikan tidak dikasih makan selama 2 atau 3 hari ya udah silakan teriak, karena itu hak Anda untuk makan gitu. Biar yang tidak kasih makan sama Anda juga bisa ditindaklanjuti. Kenapa sampai tidak diberi makan sampai 2 3 hari ya? Oke, tahanan saja atau narapidana aja dikasih makan ya, lengkap. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Lengkap. Iya, orang yang terpidana aja, orang yang terhukum saja di lembaga masyarakat atau di penjara, ya masih tetap dilayani makan minumnya dan sebagainya. Apalagi kita yang orang bebas ya, ya orang bebas kemana saja, bebas di rumah mau kemana saja, orang yang bebas dari apa dakwaan hukum, ya kita harus begitu ya. Oke, mendengar. Semoga suasana siang ini ya, tetap bersama dengan Anda. Ya, situasi cuaca kondisi di Kota Ambon sekitarnya sampai dengan detik ini juga masih seperti kemarin-kemarin, ya masih tetap ada panas menyengat karena kita masih dalam nuansa musim kemarau yang tentunya masih akan berlangsung terus ya, dibalut dengan sedikit El Nino dan lain-lain sebagainya. Ya, ada mendung tapi mendung belum bisa memicu terjadinya hujan yang besar atau hujan yang deras ya. Ada sempat hujan tetapi sedikit saja gitu ya. Orang Ambon bilang hujan ampas-ampas begitu. Gerimis ya. Kalau bahasa Indonesia bilang gerimis. Kalau orang Ambon bilang ujang ampas-ampas. Kecil-kecil kan, kalau ampasnya kan kecil-kecil gitu. Oke, baik. Kita lanjut saja, selamat siang semuanya. Dinikmati lagi hiburan selanjutnya. Plus nanti ada informasi yang saya akan turunkan untuk Anda. Menemani Anda di siang ini. Untuk rekan kita, Susan yang lagi terganggu kesehatannya, ya semoga dalam waktu yang secepat mungkin ke depan ya bisa pulih kembali ya. Ini akibat terlalu over capacity over activities ya, activity ya, kelebihan aktivitasnya ini. Orang-orang memang terlalu forsir ya, terlalu forsir tenaganya dan waktunya. Oke, baik, kita nikmati lebih lanjut untuk temani Anda di siang ini pendengar di Maluku siang, Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfa Midi mau kasih promo HAP, hemat masih pekan. Promo HAP minggu ini ada Super Queen Chunky Cashew Almond 82 gram dari Rp29.500 menjadi Rp21.900. Belfast Fresh Chicken Stick 500 gram dari Rp46.500 menjadi Rp38.900. Serta Nutrilon Royal 3 Madu Vanilla 1 kg dari Rp487.000 per 2 pieces menjadi Rp451.900 per 2 pieces. Selanjutnya, Alfa Midi kata

Rp77.900. Sunsilk shampoo 160ml Opar dari Rp38.800 menjadi Rp21.500. Serta sunlight jeruk nipis Bionicure Berry & Light 675 gram dari Rp13.900 menjadi Rp11.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Udikri aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas,

0: kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Budi, kok usap rokok lagi?
1: Kenapa tuh?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, mau. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kok.
0: Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, namun dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

Malogo siang ini tetap bersama dengan Anda dan di 10 menit tersisa menuju pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 13 itu kami bergabung dengan Bro 3 Jakarta untuk warta berita olahraga. Dan iya, oke, baik, mendengar kita hadirkan dulu informasi dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar. Ya, pendengar, kita awali dengan informasi terkait dengan kapal hilang bersama penumpang, di mana pendengar informasi dari RRI.co.id, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu kemarin. Kapal yang hilang kontak itu dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait

kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR setempat pada pukul 04.10 dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kapal itu hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Basirih, Banjarmasin. Dan tim menerima laporan itu pada pukul 04.30. Kantor Sar Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car di Max menuju dermaga Sar Basirih. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, diantaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, kemudian PT Pelindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan sudah disiapkan mendukung operasi, meliputi KN SAR Laksamana 241, rescue car di Max, kemudian peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi, Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, mereka mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal, katanya. Sementara informasi terkait dengan gempa bumi, di mana diinformasikan pendengar gempa bumi berkekuatan magnitude 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur pagi tadi. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi pada pukul 08.42 waktu Indonesia Barat atau pukul 10.42 waktu Indonesia Timur. Pusat gempa berada sekitar 142 km tenggara Kabupaten Malang. Demikian kata BMKG dalam laporannya di hari ini. BMKG menjelaskan epicentrum gempa di Malang itu berada pada koordinat 9,52 derajat lintang selatan dan 112,85 derajat bujur timur. Gempa bumi tergolong dangkal karena memiliki kedalaman hanya sekitar 10 km di bawah permukaan laut. Lokasi pusat gempa berada di wilayah perairan sebelah tenggara Kabupaten Malang. Kendati demikian, BMKG menyatakan aktivitas tektonik itu tidak memenuhi kondisi yang dapat memicu tsunami. Hingga laporan ini dipublikasikan di rri.co.id, tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG terkait gempa 5,2 magnitude tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya untuk menyimak informasi-informasi dalam Warta Berita Olahraga.
1: Alam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82 Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: 이제 편향을 시작할 신세장
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sekian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara tidak bisa melalui latihan, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai orang agar, dan beliau juga mengedetik dari langkah di poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer, tapi tidak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang kamar olahraga. Jadi kita juga tidak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan, Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Tapi ini menjadi ada forum moment di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidaknya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nier Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darij, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
4: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
3: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
4: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
6: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
6: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
7: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
8: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
7: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai...
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, Ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam Gus yang ini masih terus bersama dengan Anda tadi pendengar, setelah pas kita ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga dalam Warta Berita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kurang tersisa 5 menit lagi kita akan tiba di pukul 14 atau di jam 2 siang. Dan tepat di pukul 14 nanti kami hadirkan program informasi Cek Fakta, dan juga kami akan hadirkan paket lintas Seribu Pulau Siaran Berjaringan Korwil 3 Nusantara Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk hari Senin, RRI Ambon sebagai host atau sebagai penyelenggara untuk lintas Seribu Pulau di hari ini pendengar. Baik, selamat menikmati suasana siang hari Anda, dan saat ini tentunya seluruh pendengar kita di berbagai wilayah Indonesia sudah ada dalam nuansa siang hari. Khusus Anda yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, yang mungkin saat ini juga tengah menikmati suasana istirahat dan menikmati makan siang Anda, kami menyapa Anda selamat menikmati suasana siang hari Anda. Salam untuk pendengar semuanya, untuk yang lagi pantau siaran kami di frekuensi FM kami maupun juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk Anda nanti yang mau bergabung untuk mengirimkan ucapan requestan Anda, ya Anda bisa nanti ikutan di acara request time dan sharing informasi selepas nanti di lintas Seribu Pulau kami hadirkan dulu, atau di setelahnya di pukul 14 ke depan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Baik, dan selamat siang, saya menyapa dulu untuk Yesi dan kawan-kawan yang lagi mengambil waktu istirahat di siang hari ini, dan selamat menikmati suasana istirahat Anda. Seperti biasa akan aktivitas kembali di malam hingga jelang tengah malam nanti. Semoga tetap dalam kondisi sehat 12 selalu. Juga untuk Pak Poli yang ada di Indojaya juga, salam kompak saja. Dan semoga urusannya jadi lancar. Baik, informasi saya hadirkan dulu pendengar sebelum nanti Cek Fakta kami hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Timur dan juga di lintas Seribu Pulau siaran berjaringan. Baik, informasi terkait dengan hasil evaluasi sejumlah dapur MBG diumumkan oleh Badan Gizi Nasional, pendengar. Di mana BGN atau Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari 27.000 lebih SPPG yang memperoleh surat penetapan penerimaan manfaat sementara tahap pertama atau SPS1, hanya sekitar 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur atau SPPG menjalankan program sesuai ketentuan atau SOP. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam menyelenggarakan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan melalui video yang diunggah di kanal resmi BGN minggu kemarin. Dan dikatakan Sudaryono telah mengeluarkan SPS 1 kepada 27.022 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih menurutnya, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MBG. Misalnya ketepatan, sasaran penerima, kemudian kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta keamanan dan kandungan gizi makanan yang diproduksi. Hasil validasi itu kemudian menjadi dasar penerbitan SPS tahap kedua nanti, atau SPS2. BGN menetapkan 13.761 SPPG atau 50% dari penerima SPS1 sebagai penerima SPS kedua.

0: Tech Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera memastikan hak pendidikan ratusan siswa di 13 sekolah tetap terpenuhi di tengah proses peralihan status dan tata kelola sekolah. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Selamat menegaskan, persoalan administrasi maupun peralihan kewenangan tidak boleh berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan siswa. Menurutnya, anak-anak harus ditempatkan sebagai pihak yang paling utama dalam setiap penyelesaian persoalan tata kelola pendidikan. Mereka tidak boleh menjadi korban akibat persoalan birokrasi, administrasi maupun tarik-menarik kewenangan antar instansi.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, baik mendengar tadi program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur sudah kita dengarkan. Dan baik mendengar, selanjutnya kami hadirkan paket acara kami, siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini, pendengar. Senin 14 September 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Kota Ambon, Manusia, saya Teris Tegok dari Pro 1 RRI Ambon kembali menjumpai Anda di acara siaran berjaringan Lintas Ribu Pulau edisi hari ini 14 September 2026. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini berikut kita akan menghadirkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Setidaknya ada 5 buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar, dan kita langsung saja menghadirkan informasi yang pertama. Sebagai informasi yang pertama, kita awali informasi dari RRI Langgur. Dari Langgur, informasi terkait Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Dari Langgur akan diinformasikan atau dibacakan sama Bosco Korisen berikut ini.
1: Ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Marwan Mardana belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
2: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 kakak atau keluarga, sedangkan beras yang sekini dibesar 494 ton. 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada desa 1 sampai 5.
1: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
2: Kurang satu kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih tetap sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
1: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027 disesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.

0: Ya, itulah informasi kita yang pertama dari Langgur, disampaikan Bosco Korisen. Terima kasih rekan Bosco dan teman-teman kita di Langgur. Informasi selanjutnya untuk lintas ribu pulau, kita akan bergeser ke Saumlaki. Di Saumlaki ada Jeffrey Ranglalin yang sudah menyiapkan informasinya terkait dengan permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026. Namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat yang ada di pesisir kota Saumlaki. Berikut informasi selengkapnya.
1: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Patlai Yeri Saumlaki Indra mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Saumlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada Minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini tuh dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
2: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak. Nah, itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Sanimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gelombang muka laut, Pak.
1: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Saumlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.

0: tinggalkan informasi dari Sound Lucky bersama Jeffrey Ranglalin, dan terima kasih untuk rekan Jeffrey serta teman-teman di RRI Sound Lucky. Kita menuju ke provinsi tetangga kita di Maluku Utara. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan Halmahera Selatan tercatat tertinggi, yaitu 35 kasus. Selengkapnya akan dihadirkan informasi bersama reporter Novianti Marasa Besi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
2: Nah, kalau di Taliabu, ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu, karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel, itu harusnya sampai ini 35. Ini Halsel terendah, kami sementara Taliabu ini masuknya kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan itu 9 ya, jadi kalau dihitung yang jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada yang 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual ke perempuan dan anak.
1: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Marasa Besi melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita masih menghadirkan lagi informasi dalam Lintas Seribu Pulau Berjaringan hari ini, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Sudah 3 informasi yang sudah kami hadirkan dari Langgur atau Tual, kemudian Somlaki dan dari Maluku Utara. 2 informasi tersisa kita lanjutkan. Berikutnya dari Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur. DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perikanan. Selengkapnya dihadirkan reporter Yasin Kaldrak dari Bula, Seram Bagian Timur.
1: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
2: Kita dorong itu pasar ikan kita itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
1: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mafia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mafia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
2: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut. Biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar yang mereka mencari uang di sana.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
3: Insya Allah, kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September, dia sudah mulai operasional.
1: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Demikian informasi dari RRI Bula bersama Yasin Kaldrak informasinya, dan terima kasih rekan Yasin dan juga teman-teman di RRI Bula. Sebagai informasi yang terakhir tentunya dari RRI Ambon. Informasi ini akan dilaporkan oleh reporter kami Lina Teo Puring. Saudara, dari RRI Ambon, cegah paparan ekstremisme di Maluku Densus 88 soroti pembatasan gawai di sekolah. Informasi selengkapnya bersama Lina Teho Puring.
4: Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
5: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai. Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
4: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.

0: Baik, mendengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka tuntaslah sudah kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Ribu Pulau untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang ada di RRI Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, kita berpisah. Dan atas nama kerabat kerja bertugas siang ini, kami mengucapkan selamat siang. Tetap semangat untuk aktivitas Anda di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi selanjutnya besok, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Maluku siang ini akan menapaki waktu sore hari nanti di pukul 15 ke depan, dan inilah kebersamaan kami yang masih tetap menemani Anda untuk Maluku siang ini, menit ke-38 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi menyampaikan berbagai informasi di dinamika Maluku siang ini, pendengar. Anda yang masih mendengarkan kami, kabar baik ya untuk Anda pendengar. Selamat menikmati suasana siang Anda. Kalaupun hari ini cuaca kurang bersahabat, maklum. Ya, kalau panasnya terlalu menyengat, ya udahlah. Karena memang kondisinya demikian. Karhutla masih terjadi di mana, pendengar? Ya, karena masih ada wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sekalipun demikian, upaya-upaya mitigasi dan langkah-langkah pencegahan tetap dilakukan. Untuk itu, Anda juga harus tetap waspada. Apalagi di tempat-tempat yang dampak kemarau-nya cukup kuat, ya, kemarau panjang masih terus terjadi. Waspada, jangan sampai terjadi hal-hal yang nanti akan merugikan Anda sendiri dan juga banyak orang di sana terkait dengan kebakaran hutan, lahan, maupun juga kebakaran pemukiman. Nah, ini di nuansa request time dan sharing informasi, ini ada requestan, saya penuhi dulu permintaan mana dikirimkan dari Doren di Hatalaya. Kakak, selamat siang dan selamat aktivitas, ya. Mau salam dulu nih, mau menyapa dulu untuk beta punya keluarga yang ada di seputaran Kota Ambon dan Manis, Kota Ambon Manisi dan terkecuali, ya. Salam hormat saja dan salam sehat selalu, Tuhan mau menjaga semua. Untuk fans-fans setia dari di mana saja berada, selamat siang dan salam sehat selalu. Untuk dari yang kemarin-kemarin baru saja berusia 81 walaupun terlambat, saya pribadi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk RRI. Semoga senantiasa tetap menjadi mitra terbaik bagi pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Kakak, selamat tugas ya, sampai tuntas nanti. Iya, sedikit-sedikit lagi saya udah tuntas kok. Oke, lagunya minta lagu dari Lauren Daigle dengan judul You Say. Oke, Anda yang lain silakan buruan, waktu kita tidak banyak. Sekarang udah di menit ke-40, berarti hanya 20 menit tersisa. Yang mau telepon silakan, yang mau kirimkan ucapan via pesan WhatsApp silakan. Manfaatkan di WhatsApp kami 0813. Di WhatsApp 0813-5624-5886. Iya, ditunggu sebelum waktunya habis. Ada ucapan singkat dari Bunda Wiga di Wonosobo. Selamat siang Ambon Manise. Iya, Ambon Manise, Wonosobo. Kalau Ambon Manise, Wonosobo apa? Wonosobo cantik ke. Wonosobo dingin ya, gitu ya. Soalnya Wonosobo cuacanya dingin-dingin terus itu ya. Suhunya nggak pernah merangkak dari 20-an ke atas ya. Semuanya bermain di level 20-an ke bawah. Waduh, dingin-dingin empuk begitu di Wonosobo. Kita dengarkan dulu lagu dari Lauren Daigle yang sudah di request tadi oleh Doren di Hatalaya pendengar.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, hiburan lagu-lagu yang telah kami persembahkan menemani sore Anda kami sudahi, dan kiranya kami melangkah bersama Anda. Dan saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: So, hey. Satu rasa penasaran.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun baru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga.
1: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka itu saya bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas.
2: Itulah dua topik yang mengisi Dira Bingka Maluku sore ini, dirangkai dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Udin Sanaki, inilah Dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Regu, satu tim siaga kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan kering yang terjadi di Jalan Langgur Debut, Kecamatan Kei Kecil. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga sekitar pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kebaran, api terlihat membesar di lahan kosong samping kediaman Pius Retop. Menerima laporan tersebut, 15 personil petugas pemadam kebakaran di bawah pimpinan Koordinator Ridwan Tamher langsung dikerahkan ke lokasi kejadian dengan menerjunkan satu unit armada mobil pemadam. Ya, setibanya di lokasi, 10 menit kemudian petugas terlebih dahulu melakukan penilaian situasi dan pemetaan area untuk mengantisipasi penyebaran api serta menjamin keselamatan warga sekitar. Upaya pemadaman dan pendinginan secara intensif langsung dilakukan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi lahan benar-benar aman dan melakukan pemeriksaan personel serta peralatan, seluruh tim Damkar Maluku Tenggara akhirnya kembali ke markas komando dalam keadaan lengkap dan selamat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16,498 keluarga penerima manfaat. Bantuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Laporan Bosco Korisen.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Marwan Mardana, belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
0: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga, sedangkan beras yang sekini dibesar 494 ton, 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada desa 1 sampai 5.
3: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
0: Kemudian satu kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi kami belum bisa memantau oleh karena datanya tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia. di balik desa.
3: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027. Disesuaikan kebijaksanaan pemerintah pusat, Bosco Korisen melaporkan.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri meminta seluruh jajaran untuk membangun pola kerja yang proaktif dan berinisiatif tanpa harus menunggu instruksi berulang. Imbauan ini disampaikan Saiful saat memimpin apel pagi pegawai di Rooftop Kanwil Kemenhum Maluku pada Senin pagi. Ia menegaskan bahwa setiap pegawai wajib memiliki kesadaran penuh terhadap petugas masing-masing serta mampu menyelesaikan tepat waktu sesuai target organisasi. Sikap proaktif ini juga diarahkan secara khusus untuk mendukung pemenuhan data dukung zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dan Saiful mengatakan jajaran agar tidak ada pekerjaan yang tertunda. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan inisiatif dengan disiplin kedinasan seperti konsisten menghadiri apel pagi rutin, menghadapi sejumlah agenda penting ke depan, termasuk persiapan pelantikan. Saiful meminta seluruh bagian peningkatan koordinasi dan menjaga kesiapan kerja, evaluasi berkala, agar terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas tetap berada pada jalurnya. Bagi Kanwil Kemenhum Maluku, budaya kerja proaktif dan penuh tanggung jawab diharapkan dapat menjadi kebiasaan mendasar dalam menjaga kualitas kinerja birokrasi. Permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026, namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Saumblaki. Laporan selengkapnya oleh rekan Jeffrey Ranglalin.
4: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 ini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matiol dapat lagi di Saumlaki, Indra mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya, puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Saumlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada Minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini tuh dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
5: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak. Nah, itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Tanimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gunung muka laut.
4: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agricultural System atau PMA pada penanaman perdana padi di lahan seluas 9 hektar di negeri Lewai, Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil program cetak sawah rakyat sekaligus mendorong percepatan peningkatan produksi pangan di wilayah Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku, Gunawan, menjelaskan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian di tengah tantangan kekeringan, dan kelompok tani setempat menyambut positif program ini karena berhasil menghidupkan kembali potensi pertanian di wilayah tersebut setelah hampir 30 tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. Melalui penanaman perdana ini, lahan cetak sawah di negeri Lawai diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah, penjulu, dan petani menjadi kunci utama agar pemanfaatan lahan dapat berlangsung secara berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan daerah. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari-Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi capai 35 kasus. Laporan disampaikan rekan Novianti Marasa Besi.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 160 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
7: Nah, kalau di Taliabu, ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu, karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contoh di Halsel, itu harus sampai 35. Tinggi Halsel, terendah kami sementara Taliabu ini masih juga kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya dan kita jumlah penduduk di sini kan terus 9 ya, jadi kalau dihitung yang jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada ini 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual, perempuan dan anak.
6: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Barasobisi melaporkan.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada periode Januari hingga Juli 2026 mencatat tren positif, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat nilai ekspor mencapai 33,37 juta dolar Amerika Serikat atau naik 17,86% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marce Patiwelapia, menjelaskan bahwa lonjakan ekspor ini didorong penuh oleh sektor non-migas, khususnya komoditas ikan dan udang. Seluruh komoditas tersebut diekspor ke kawasan Asia, dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama yang menyerap lebih dari 94% total ekspor, yaitu disusul oleh Hong Kong. Dari sisi infrastruktur, aktivitas pengiriman barang keluar daerah ini masih terfokus pada dua titik utama. Pelabuhan Yosudarso di Ambon mendominasi lebih dari 99% kegiatan ekspor Maluku, sementara sisanya disalurkan melalui pelabuhan Tual. Penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Laporan disampaikan rekan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwatimena menegaskan, proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Budi Win saat melantik sejumlah pejabat administrator dan juga pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Budi Win mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni menata birokrasi yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang andal, sekaligus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki suatu jabatan, pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota, maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan juga kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing.
2: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka kita bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas yang sehari-hari berada dengan saudara-saudara. Karena itu pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon tahun 2026 ini, jangan tanya beta dengan Ibu Wakil Wali Kota dengan Pak Sekda. Tanya pimpinan OPD yang mengusulkan saudara. Harapan kita adalah usulan dari pimpinan OPD itu objektif dan selektif. Supaya apa? Supaya mesin penggerak yang notabene adalah para pejabat dan birokrasi ini bisa bergerak bersama untuk membangun Kota Ambon.
1: Bodewin berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi dan juga mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mendorong Universitas Islam Indragiri atau Uningrat Tual untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan masyarakat berbasis kepulauan. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mengusung konsep kampus berdampak dan berfokus pada potensi daerah. Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi geografis Kota Tual yang didominasi wilayah perairan merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Ia mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung riset dan inovasi, tanpa menghilangkan proses berpikir kritis dan kreativitas manusia. Lebih lanjut, mahasiswa didorong untuk turun langsung mengamati persoalan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari sektor perikanan ekonomi kreatif hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Tual berharap riset ilmiah yang dihasilkan Uningrat tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat langsung dirasakan manfaatnya demi kemajuan pembangunan daerah. DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perikanan. Laporan Yasin Kalderat.
3: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
4: Kita dorong itu pasar ikan geser itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
3: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mafia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mafia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
4: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut. Biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar yang mereka mencari uang di sana.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
5: Insya Allah, kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September, dia sudah mulai operasional.
3: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Maluku mulai mematangkan program pembinaan atlet untuk menghadapi ajang Prapon 2027. Dalam rapat pengurus bersama tim perumusan program kerja, POTSI merancang sejumlah langkah strategis mulai dari kegiatan roadshow ke 11 kabupaten dan kota hingga agenda pemusatan latihan atau training center. Ketua Umum POTSI Maluku Muhammad Ulwan Talahu menjelaskan bahwa agenda roadshow ke daerah menjadi sarana untuk menjaring potensi talenta baru. Talenta baru sekaligus mendorong pembentukan kepengurusan definitif di seluruh wilayah Maluku. Selain itu, pihak pengurus juga akan menggembleng para atlet melalui pemusatan latihan lebih awal agar memiliki masa persiapan yang lebih panjang dan matang dibanding tahun-tahun sebelumnya guna memantapkan program ini. POTSI Maluku bersama Satuan Tugas akan menggelar rapat koordinasi khususnya yang melibatkan para pelatih lokal maupun pelatih nasional. Seluruh program ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pengurus demi memperkuat pembinaan atlet dan mendulang prestasi-prestasi bagi kontingen Maluku di tingkat nasional. Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio. Laporan selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi masyarakat serta mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran di wilayah kepulauan. Kepala Diskominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin mengatakan, pengawasan dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia diperlukan untuk memastikan infrastruktur dan layanan telekomunikasi berfungsi secara optimal. Pengawasan ini penting untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga agar penggunaan spektrum frekuensi radio tidak saling mengganggu. Menurut Renwarin, pengawasan spektrum frekuensi radio tidak hanya berkaitan dengan kualitas jaringan komunikasi, tetapi juga aspek keselamatan, khususnya komunikasi pada sektor penerbangan dan pelayaran. Spektrum frekuensi harus dijaga karena ada komunikasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan. Ini menjadi bagian penting yang harus diawasi. Karena itu, penataan dan pengawasan frekuensi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah gangguan terhadap komunikasi yang digunakan masyarakat maupun sektor transportasi di wilayah kepulauan.
7: Tahun 2022 sasaran kerja. Nah, antara lain itu kita harus melakukan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik federal, ditambah dengan satu bidang baru yang namanya urusan baru yang namanya kehumasan. Itu agar seluruh jajaran ini memahami apa yang sasaran ini di rencana strategi tahun 2000 berharap ini dapat dipahami sehingga seluruh staff di sini bisa melakukan persiapan-persiapan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan menuju pencapaian.
6: Selain pengawasan frekuensi, Diskominfo Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, baik yang dibangun operator maupun pemerintah melalui Kementerian Komdigi. Renwarin mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi terkait peluang pemanfaatan aset infrastruktur digital, termasuk jaringan yang sebelumnya dibangun melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat, ia menilai optimalisasi infrastruktur tersebut penting untuk memperluas akses layanan digital termasuk bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16,498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Udin Sanaki mengucapkan selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Anda terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menit ke-43 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelum tadi Anda ikuti berbagai informasi yang sudah kami hadirkan dalam dinamika Maluku untuk sore ini. Pendengar, terima kasih banyak Anda yang baru bergabung dan mendengarkan kami pun juga kami menyapa Anda. Selamat hadir kembali atau selamat datang kembali. Welcome untuk mendengarkan Pro 1 di siang ini. Ya, jangan lupa yang baru muncul kado ultanya RRI ya. Soalnya baru muncul ya. Pas bertepatan dengan sehari dua lewat dari hutnya RRI. Ya, baik. Kadonya yang sederhana-sederhana aja ya. Cukup salam, ucapan atau doa. Tapi kalau yang mau super lebih juga ya, gak apa-apa. Oke, baik, kita sedikit selingan-selingan, canda-canda aja di siang-siang gini. Soalnya rada-rada mau ngantuk ya. Ini jam-jam tidur siangnya untuk wilayah Indonesia bagian timur ini ya. Kalau di Indonesia bagian barat ya masih jam-jamnya aktivitas ya, baru habis makan siang. Tapi pasti ada satu atau beberapa yang sudah beristirahat ya, mengambil waktu tidur. Oke, baik. Jadi sejenak kita diingatkan kembali dengan pemain instrumental ya tunggal Billy Vaughan dengan Sail Along Silvery Moon, kemudian ada Sentimental Journey. Dan kami ingatkan pendengar nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan paket acara dialog, ya pendengar ya, dialog publik di pukul 16 atau di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan tentunya ada topik atau hal menarik yang akan dibahas di dialog publik sore ini, yaitu budaya anti gratifikasi menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional, pendengar. Baik, itu dialog nanti akan hadir di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sementara nanti juga di pukul 17 akan hadir program Beranda Sacita Mosaik Indonesia yang akan juga menghadirkan dialog dengan judul Membangun Ekosistem Halal dari Hulu ke Hilir bersama rekan penyiar kami lainnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Selamat menikmati suasana sore indah Anda dan salam sehat selalu.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan kami ajak Anda, kita ikuti dialog publik di sore ini pendengar bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon.

0: 105,1 FM Pro 1 Kendal, informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Sedang sekali saya Nur Gambar Pati kembali menjumpai Anda di dialog publik sore ini bersama BPJS Kesehatan, yang tentunya kami akan membahas mengenai budaya anti gratifikasi, menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber Bapak Haris Hidayatullah, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, langsung aja pendengar, pertanyaan Anda di live TikTok Pro 1 RRI Ambon, juga bisa tinggalkan komentar Anda di live YouTube RRI Ambon. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini mengikuti streaming kami di RRI Digital, boleh tinggalkan pesan Anda, akan kami bacakan. Saya langsung menyapa narasumber kami di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya nih Pak Haris?
1: Alhamdulillah, hari ini sangat sehat dan sangat semangat ya, karena akan siaran di RRI.
0: Wah, luar biasa sekali, yang pasti udah ngetik sore juga Pak ya.
1: Iya.
0: Bapak, kita bicara mengenai gratifikasi gitu ya. Aduh, kalau bicara gratifikasi, Anda masyarakat di luar sana tuh masih awam gitu ya, gratifikasi ini. Karena mereka menganggap bahwa ya pemberian itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Kok bisa tiba-tiba jadi gratifikasi gitu kan Pak ya? Bapak boleh jelasin kepada kita apa sebenarnya gratifikasi itu Pak?
1: Oke, siap. Jadi para pendengar dimanapun berada, ini sharing sedikit ya terkait dengan gratifikasi. Jadi memang betul tadi disampaikan, untuk gratifikasi itu memang sebenarnya pengertiannya itu pemberian. Jadi pemberian dalam arti luas. Jadi gratifikasi itu sebenarnya tidak semuanya juga masuk ke tipikor gitu, tidak masuk semua ke tindak pidana korupsi. Nah, namun nanti gratifikasi pemberian dalam arti luas itu menjadi masalah ketika ada bertentangan dengan jabatan dari pejabat publik, dari pegawai negeri sipil. Nah, jadi pemberian dalam arti luas itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk diskon, bisa dalam bentuk uang, seperti itu.
0: Gratifikasi gitu. Ini banyak apa ya, bisa dibilang tuh banyak modelnya gitu Pak ya.
1: Iya betul-betul, semakin berarti, canggih sekarang gratifikasi itu.
0: Tanpa kita sadari, kita juga pernah melakukan hal itu begitu ya.
1: Iya,
0: Tapi betul. Kenapa ini berbahaya buat program jaminan kesehatan nasional?
1: Ini sangat perlu sedikit ya, misalkan gratifikasi, ini contoh ya, ini saya tidak menyebutkan terjadi di mana, ini contoh saja. Jadi misalkan gratifikasi yang kemungkinan bisa terjadi. Ini contoh aja, misalkan ibu ya, atau kakak ya saya manggil ya, ke BPJS Kesehatan, terus ngurus kartu BPJS Kesehatan. Nah, terus, kayaknya ini ngurusnya agak lama deh kalau misalkan saya antri. Padahal udah nggak lama ya, sekarang udah ada banyak sistem yang bisa digunakan. Karena mungkin nggak mau repot, terus kakak ngasih ke petugas BPJS Kesehatan sejumlah uang misalkan, dengan harapan dengan memberikan sejumlah uang itu kemudian nanti kartunya atau urusannya bisa lebih cepat selesai. Ini tentunya masuk ke dalam konteks gratifikasi, karena yang kakak kasih itu ke petugas BPJS Kesehatan terkait dengan fungsinya. Nah, yang jadi persoalan nanti ketika kenapa di program JKN itu tidak boleh ada gratifikasi, salah satunya kayak misalkan contoh yang terjadi tadi, itu bisa menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak setara gitu. Artinya tidak sama rata untuk yang mengurus, ada yang antri, ada yang bisa lebih cepat. Artinya nanti sistem yang terjadi itu akan rusak ketika kita melakukan gratifikasi.
0: Karena kita milih-milih gitu ya.
1: Kita milih-milih jadinya.
0: Saya paket ya itu saya
1: duluan gitu. Betul.
0: Gratifikasi sama suap ini beda atau gimana, Pak?
1: Nah, gratifikasi itu kan kalau suap itu bentuk gratifikasi.
0: Suap juga bentuk gratifikasi.
1: Jadi kalau suap itu yang lebih proaktif adalah kakak tadi. Jadi misalkan petugas BPJS ini diam nih ya, terus diberikan sejumlah uang, itu namanya suap. Artinya yang penyelenggara negara itu pasif, tapi yang memberikan aktif. Ada juga namanya itu bentuknya pemerasan. Pemerasan juga itu masuk ke dalam kategori gratifikasi. Pemerasan itu apa? Ketika petugas BPJS Kesehatan yang minta uang ke peserta, itu namanya pemerasan. Jadi itu agak mirip ya. Itu. Jadi ada suap, ada pemerasan. Itu dua hal yang berbeda.
0: Iya. Berarti bentuk-bentuk gratifikasi ini ada bermacam-macam.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kalau bisa dilihat begitu ya, meskipun niatnya sederhana atau niatnya baik, tapi kalau berkaitan dengan
1: tugas dan fungsi, ya
0: itu masuk gratifikasi.
1: Itu masuk gratifikasi.
0: Tapi realitanya di lapangan kan kadang kalau yang sudah Bapak katakan tadi, kita urusannya pengen cepat begitu, ya kita bisa apa ya, memberikan sesuatu yang membuat mereka bekerja lebih cepat aja gitu kan. Kan masyarakat menganggap bahwa ya biasa aja begitu loh, kenapa bisa jatuhnya ke gratifikasi sih Pak? Padahal ya saya misalnya aja, saya punya urusan lain juga nih, saya pengen lebih cepat di BPJS karena emang urusan saya juga ada di sini gitu. Saya cuma pengen mempercepat aja urusan saya gitu.
1: Jadi gratifikasi ini, itu tadi yang saya sampaikan tadi ya, ketika misalkan ada gratifikasi yang dilakukan atau pemberian sesuatu kepada duta BPJS, kita sebutnya duta Bu ya kalau BPJS kesehatan ya, duta BPJS kesehatan, itu nanti mengakibatkan duta BPJS kesehatan yang pertama tentunya melanggar hukum nih. Jadi baik yang memberi ataupun yang menerima itu sama-sama kena. Kemudian yang kedua, nanti dampaknya adalah profesionalisme dari petugas BPJS kesehatan itu akan bisa jadi hilang gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada terjadi seperti itu, kasihan misalkan yang sudah mengantri lama. Kemudian yang paling penting, itu tadi dua dampaknya ya. Nah yang paling penting yang sudah kita lakukan ini di BPJS Kesehatan, karena kita sangat konsen memang untuk penolakan anti gratifikasi, sehingga di BPJS Kesehatan itu Bu, setiap tahun kita selalu ada tanda tangan komitmen dan kode etik.
0: Komitmen dan kode etik
1: itu untuk penolakan terhadap gratifikasi. Nah ini sekaligus sekalian kalau misalkan nanti Ibu masuk ke kantor BPJS Kesehatan, itu pas masuk ke pintu itu langsung ada stiker, itu bisa langsung di scan ketika mendapatkan. Ini bukan saja misalkan Ibu yang memberi ya, siapa tahu nanti Ibu dapat melihat, mencurigai, itu bisa langsung scan dan bisa langsung dilaporkan. Itu salah satu bentuk pengendalian biar gratifikasi itu tidak terjadi di pelayanan BPJS Kesehatan.
0: Program ini dari kapan sih di BPJS Kesehatan sendiri?
1: Kalau program ini sebenarnya kita sudah bentuk sejak ASKES, Bu.
0: Sejak ASKES?
1: Iya, jadi ASKES. Jadi kan dulu kan BPJS Kesehatan tuh ASKES tuh dari tahun 1992 sampai dengan 2013 kita ASKES. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan sekarang itu BPJS Kesehatan. Dan salah satu bentuk apresiasi dari program kerja BPJS Kesehatan selama ini sudah baik, kita dari sejak ASKES sampai dengan sekarang itu memperoleh gelar WTP. Itu wajar tanpa pengecualian dari hasil audit.
0: Luar biasa, Pak. Berarti kerjanya bagus dong di BPJS ini.
1: Iya, yang bisa menilai kan nanti masyarakat ya. Jadi kalau misalkan saya yang menilai nanti, ini karena Pak Haris gitu ya.
0: Oke, baik Pak. Jadi ini kita bicara itu bukan cuma soal etika aja begitu, tapi keberlangsungan program gitu Pak ya. Lalu bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat gitu kan? Ujung-ujungnya kembali ke kita sebagai masyarakat begitu kan? Kita juga sering merasa ya tidak enakan, orang bilangnya kayak gitu. Ya kalau menolak pemberian, tidak enakan kalau menolak pemberian, atau tidak enakan kalau tidak memberi sesuatu gitu. Gimana nih untuk kita sebagai masyarakat agar ya tidak melakukan gratifikasi itu?
1: Betul, betul. Jadi memang kadang ini kayak budaya memberi yang simpel sebenarnya ya. Kadang masyarakat juga mungkin kurang mengerti kalau memberi itu, menurut masyarakat mungkin ini bukan gratifikasi, ucapan terima kasih sudah dibantu misalkan ya. Nah tapi tentunya untuk membangun budaya anti gratifikasi itu BPJS Kesehatan tidak bisa sendiri. Ini tentunya butuh peran serta aktif dari masyarakat, apalagi sekarang kita pesertanya itu sudah 280 juta lebih se-Indonesia masyarakat terdaftar sebagai peserta program JKN. Nah jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami Duta BPJS Kesehatan ini memang sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat gitu.
0: Jadi itu adalah hak dasar dari masyarakat.
1: Hak dasar dari masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan. Jadi kami sudah sangat senang ketika masyarakat datang kemudian puas dengan pelayanan kami di kantor, itu sudah cukup gitu. Itu
0: luar biasa ya. Jadi ini sudah jadi budaya kita begitu ya. Karena orang sering mengatakan bahwa orang Indonesia itu kan sangat baik, sangat ramah. Jadi kalau tidak memberi sesuatu ketika mereka akan pulang itu agak rasa gimana gitu ya. Oke, dalam pengalaman BPJS Kesehatan Cabang Ambon sendiri, ya situasi seperti apa yang paling ya bisa dibilang berpotensi begitulah membuka terjadinya ruang gratifikasi ini?
1: Jadi kalau potensi-potensi itu sebenarnya ada di beberapa lini ya, khususnya kayak misalkan tadi di kantor cabang ya. Di kantor cabang itu memang kita sangat konsen untuk pengendalian gratifikasi ya, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa seluruh tenaga kesehatan itu sudah dibekali terkait dengan pengetahuan untuk pengelolaan gratifikasi. Ya contoh simpel tadi lah, misalkan ada peserta datang karena mungkin kurang paham, nah, carilah celah, misalkan kemudian memberikan sesuatu untuk saya datang pagi nanti sore ini ya, dikabari kalau sudah selesai. Itu contoh-contoh kecil. Kemudian juga bisa terjadi di ekosistem. Jadi ekosistem program JKN ini ada beberapa kakak ya. Jadi ada BPJS Kesehatan sendiri, kemudian ada fasilitas kesehatan, itu termasuk rumah sakit. Kemudian juga ada pemerintah, itu stakeholder. Jadi memang kita ada tiga ini. Nah, contoh satu lagi yang misalkan peluang terjadinya gratifikasi itu kadang pelayanan-pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas. Itu juga ada celah di situ. Gitu ya.
0: Iya, mau seprotek apapun sistem kita ya tetap aja kita sebagai manusia begitu ya.
1: Iya.
0: Pasti bisa lengah juga dengan
1: bisa ada celah.
0: Ya tentunya itu juga peran dari pimpinan dong.
1: Iya,
0: nah, untuk pimpinan sendiri melihat hal ini seperti apa?
1: Kalau dari pimpinan kita memang dari jajaran tertinggi, dari BOD, dari direksi, kemudian ke dewan pengawas, nanti sampai turun ke deputi direksi wilayah sampai dengan kepala cabang, itu komitmennya kita sama. Jadi memang harus didukung dari pimpinan tertinggi dulu nih kakak. Jadi kalau misalkan pimpinan tertingginya tidak mendukung, susah juga dibawa ya. Tapi alhamdulillahnya di BPJS Kesehatan memang setiap awal tahun itu bukan hanya pegawai yang tanda tangan komitmen kode etik, tapi seluruh direksi, dewan pengawas, dan seluruh jajaran stakeholder pimpinan di BPJS Kesehatan itu tanda tangan komitmen kode etik itu.
0: Saya berandai-andai aja dulu nih Pak Haris ya, seandainya nih walaupun sudah tanda tangan komitmen kode etik dan sebagainya, tapi ya saya ulangi lagi, kita sebagai manusia ada aja celahnya begitu ya. Kalau suatu saat nanti ketika ada pegawai yang melakukan kesalahan itu keluar dari kode etik, dia menerima gratifikasi dan sebagainya,
1: sanksi gitu
0: sanksi
1: ya
0: yang diberikan kepada pegawai tersebut.
1: Iya, jadi sanksinya itu kita kalau di BPJS Kesehatan mengacunya tentunya ke undang-undang ya. Kalau tindak pidana korupsi kan kita mengacunya ke undang-undang tipikor. Meskipun secara internal juga kita ada namanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi setiap kantor cabang itu ada unit pengendalian gratifikasi, itu dikepalai oleh kepala cabang, kemudian oleh saya sendiri juga sebagai sekretaris atau tim di situ. Nanti kita prosesnya di situ tuh Bu. Prosesnya di situ, di internal kita tegas. Kemudian ya kalau memang misalkan terbukti itu tidak menutup kemungkinan itu akan masuk ke ranah PH, aparat penegak hukum. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga adalah artinya kan kalau gratifikasi ini tidak berjalan sendiri ya. Jadi kalau misalkan pegawai BPJS Kesehatan saja itu tidak mungkin ada gratifikasi tanpa ada pihak eksternal yang melakukan upaya begitu. Jadi selain pegawai BPJS Kesehatan, kita juga menindak tegas untuk pemberi suap atau yang memberikan hadiah dan sebagainya.
0: Jadi yang memberikan hadiah juga kena gitu ya Pak ya?
1: Karena memang secara undang-undang itu dua-duanya kena, baik pemberi suap ataupun penerima suap. Itu dua-duanya kena bisa dituntut hukuman gitu.
0: Kalau di unit pengendalian gratifikasi sendiri ini kan nanti diselidiki aja dulu gitu kan ya. Kalau emang terbukti
1: melanggar
0: itu baru diserahkan gitu ya.
1: Iya. Betul. Seperti itu.
0: Waduh, ini kerepotan jadi, juga ya kita jadi takut sih sebenarnya. Apa gimana ya? Masyarakat juga ya saya kan cuma pengen lebih cepat aja gitu.
1: Iya. Dan pasti Bu, saya bisa, saya bisa menjamin 99% ya, mungkin 1%-nya kuasa Tuhan ya. Kalau BPJS Kesehatan selama ini berjalan, kalau ada pemberian itu pasti ditolak, gitu ya. Jadi mungkin masyarakat, buat masyarakat dimanapun berada, mungkin jangan tersinggung ketika kami menolak itu tanpa mengurangi rasa hormat, itu memang sudah ketentuan di BPJS Kesehatan. Jadi alhamdulillah selama ini, selama saya di Ambon kurang lebih 5 tahun sekian saya di Ambon tuh belum pernah ada terjadi kasus gratifikasi. Karena memang proses pencegahan, pengendalian di BPJS Kesehatan itu sangat ketat untuk menapis mengatur ya, ini untuk tidak terjadi gitu.
0: Verifikasi dua langkah.
1: Verifikasi dua langkah, betul.
0: Lantas bagaimana kalau udah verifikasi dua langkah, bagaimana BPJS Kesehatan itu sendiri mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan tersebut?
1: Nah, kalau
0: apakah ada laporan dari pihak luar atau memang dari dalam sendiri yang menyelidikinya atau seperti apa nanti?
1: Jadi proses untuk kita mengetahui ada gratifikasi atau tidak, itu kita ada kanal yang kita buka memang. Jadi misalkan mengetahui Duta BPJS Kesehatan menerima sesuatu nih, bukan hanya dalam pengurusan kartu, misalkan dalam proses kerjasama rumah sakit atau yang lain sebagainya, itu memang kita buka kanal bisa melalui kanal yang saya sampaikan tadi, itu stiker dipasang di seluruh vaskes, itu ada semua di seluruh vaskes, itu bisa langsung melapor lewat situ, atau juga bisa melapor di kanal yang 24 jam terbuka itu di WBS BPJS Kesehatan. Jadi kita ada sistem
0: WBS,
1: iya, whistleblowing system, itu ada di link di BPJS Kesehatan, itu bisa langsung di cross check di www.bpjskesehatan.go.id.
0: Jadi banyak jalan begitu ya?
1: Iya, jadi melaporkan. Atau langsung melaporkan ke kantor juga bisa.
0: Melaporkan ke kantor
1: itu nanti
0: bisa. Identitasnya disembunyikan atau seperti apa?
1: Jadi untuk pelapor itu ada dua mekanisme. Yang pertama, kalau misalkan beliau mau diketahui identitasnya bisa. Atau yang kedua, anonim. Anonim itu juga bisa. Namun kedua-duanya itu kita tetap menjaga kerahasiaan data pelapor, karena itu sangat penting.
0: Jadi saya juga bisa melapor.
1: Bisa melapor. Yang jelas saat melapor itu tentunya itu harus ada membawa bukti yang cukup ya. Karena khawatirnya kalau misalkan tidak membawa bukti yang cukup, jatuhnya fitnah gitu.
0: Iya, tuh, ya. Jadi sesuai fakta aja gitu.
1: Sesuai fakta aja, betul.
0: Mengapa sih Pak Haris integritas ini tuh menjadi apa ya, bagian penting begitu di program dari BPJS Kesehatan ini sendiri?
1: Iya, jadi kenapa integritas sangat penting? Karena integritas menurut BPJS Kesehatan, menurut kami ini merupakan sudah menjadi DNA, Bu ya. Jadi DNA itu artinya kita sudah sangat menyatu dengan Duta BPJS Kesehatan. Bahkan salah satu budaya organisasi kami itu adalah integritas. Nah, jadi integritas itu kenapa penting? Karena integritas ini menjadi landasan kita bersikap, bertindak, dan berperilaku. Jadi dalam integritas itu ya, saat ini mungkin bisa saya gambarkan ya, mungkin orang pintar tuh banyak Bu ya, lulusan luar negeri banyak, lulusan S1, S2, S3. Namun ketika dia tidak punya integritas, itu yang akan merusak sistem gitu. Jadi orang pintar itu banyak, tetapi orang yang memiliki integritas itu masih perlu dipertanyakan. Tapi kalau kita sudah punya integritas, didukung dengan pendidikan yang baik, kami yakin dan percaya itu bisa memperbaiki sistem, bahkan jauh lebih baik dibanding yang ada.
0: BPJS Cabang Ambon sendiri juga sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya atau seperti apa?
1: Kalau sejauh ini, kalau kami itu, kalau secara organisasi, memang kami dinilai atau diaudit selama ini oleh beberapa lembaga, Bu ya. Contohnya kalau untuk pelayanan, kepuasan pelayanan, itu juga kami setiap tahun ada target untuk kepuasan pelayanan pelanggan. Jadi baik di kantor, di fasilitas kesehatan, di badan usaha, di pemerintah daerah. Nah, untuk kepuasan terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan, alhamdulillah di tahun 2025 itu sudah baik. Jadi setiap tahun itu kita ada peningkatan gitu. Meskipun mungkin peningkatan yang tidak signifikan, tapi poinnya itu koma-komanya pasti ada peningkatan gitu.
0: Minimal ada peningkatan.
1: Ada peningkatan. Ya, iya, betul.
0: Ada tidak sih Pak Haris program dari BPJS Kesehatan ini sendiri yang masyarakat itu belum mengetahui dengan baik, dan akhirnya ini tuh yang apa ya, bisa dibilang membuat gratifikasi itu masih terus akan berjalan begitu, Pak?
1: Iya, ya, jadi sekarang itu mungkin masyarakat masih sebenarnya sudah lumayan masif ya kita informasikan. Namun mungkin masih informasinya mungkin belum sampai dengan tuntas ke masyarakat. Jadi saat ini tuh BPJS Kesehatan sangat banyak membuat inovasi untuk pelayanan-pelayanan yang non tatap muka di kantor.
0: Non tatap muka.
1: Kan tatap muka itu kita bertemu itu, kalau kita bertemu untuk kemungkinan atau potensi gratifikasi itu kan terjadi ya. Kalau non tatap muka itu kita lebih simpel dan lebih cepat sebenarnya. Kayak misalkan kita mengurus pendaftaran. Sekarang itu kita bisa lewat Pandawa.
0: Pandawa itu aplikasi.
1: Iya, itu aplikasi. Jadi itu aplikasi saat kita mendaftar itu cukup mengakses nomor WA saja. Nah, nanti di situ diupload, kemudian kita tidak perlu datang ke kantor nanti akan ada notifikasi pendaftaran sudah berhasil atau belum. Ini saya share nomornya ya untuk masyarakat atau pendengar dimanapun berada. Ini semoga sudah terinformasi. Nah, nanti kalau belum terinformasi bisa catat nomornya Pandawa Bisnis Kesehatan itu di 0811 8165 165.
0: 0811 8165 165.
1: Iya, itu Pandawa ya Pak. Pandawa. Ini sekarang kita program ini merupakan program unggulan. Jadi kita mendaftar tidak perlu lewat kantor tapi bisa lewat Pandawa. Kemudian yang berikutnya aplikasi mobile JKN. Nah, ini wajib punya nih. Kalau yang punya BPJS Kesehatan itu wajib punya aplikasi mobile JKN. Karena lewat aplikasi mobile JKN itu kita tidak perlu lagi ke kantor untuk mau pindah vaskes, itu bisa lewat aplikasi. Mau pindah kelas bisa lewat aplikasi. Mau daftar berobat ke vaskes lewat aplikasi mobile JKN. Screening lewat kesehatan lewat aplikasi mobile JKN dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lainnya.
0: Kemudahan-kemudahan ini kan sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan yeah. sendiri ya. Artinya ini juga apa bentuk untuk mengurangi gratis.
1: Iya, betul. Ya.
0: Jadi kalau menurut Pak Haris itu mana yang lebih sulit begitu? Memberantas praktik gratifikasi atau mengubah budaya masyarakat yang memang sudah terbiasa untuk memberikan tanda terima kasih gitu?
1: Ya. Ini mungkin yang menjadi kalau di Maluku memang saya lihat ini ya apa murah untuk memberi gitu ya, artinya mungkin tidak enakan kalau tidak memberi. Nah, ini budaya ini sebenarnya yang perlu dirubah. Ini mungkin merubah budaya memang
0: agak sulit Pak ya.
1: Iya, yang sempat Kakak sampaikan tadi mungkin tidak enak setelah kita dibantu kemudian memberi. Sebenarnya kalau dibantu bukan dalam urusan kedinasan ya, itu tidak masalah. Tetapi kalau untuk merubah budaya masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, kemudian juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memahami apa sih dampak dari gratifikasi yang diberikan tadi. Jadi prinsipnya ya kita memang digaji, diberikan gaji oleh negara untuk mengurus masyarakat, mengurus kesehatan dari masyarakat kita.
0: Oke, baik.
1: Jadi masyarakat pulang dengan senyum itu sudah cukup lah, kita sudah sangat bahagia.
0: Jadi yang penting dengan senyum aja gitu.
1: Iya, dengan senyum aja. Iya, betul.
0: Aduh, ini PR juga ya buat orang Ambon, buat orang Maluku, jangan terlalu seramah itulah ya.
1: Iya.
0: Hingga memberikan buah tangan gitu istilahnya.
1: Iya, ya. Oh iya, buah tangan ya. Iya. Betul.
0: Untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan yang cepat dan ramah dengan kepatuhan terhadap aturan sehingga petugas itu tidak memiliki ruang begitu untuk memberikan perlakuan khusus pada peserta tertentu, karena biasanya kan kita melihat seperti itu ya.
1: Iya.
0: Di pelayanan-pelayanan publik itu ada orang yang baru datang, kita yang antre udah lama, dianya yang
1: duluan.
0: Nah, ini seperti apa untuk menjaga keseimbangan pelayanan itu Pak?
1: Nah, itu tadi yang saya sampaikan, salah satu kenapa gratifikasi itu merusak sistem seperti tadi itu. Misalkan sudah ada yang datang duluan, nomor antriannya sekian, tapi ternyata selesai duluan gitu ya. Jadi memang kalau di BPJS Kesehatan, ini contoh saja, contoh kecil lah ya di kantor cabang, itu memang masing-masing frontliner yang bertugas di depan itu, kita ada kamera yang setiap saat menyorot kita.
0: Ada CCTV ya?
1: Bukan CCTV. Ya, kamera, memang kamera kita sempatkan di depan petugasnya, itu semua itu, dan bisa diakses sampai dengan kantor pusat.
0: Itu para petugas tahu apa tidak tuh Pak?
1: Tahu. Memang sudah kita sampaikan bahwa ini selain untuk melihat, kita evaluasi pelayanannya teman-teman apakah sudah optimal atau belum, ya tadi pasti untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Dan yakin dan percaya Kakak, kalau misalkan ke kantor BPJS Kesehatan, ketika memberikan sesuatu pasti dengan baik dan dengan bijaksana teman-teman itu akan menolak dengan cara yang sangat halus, tidak menyakiti hati dari cara peserta gitu ya.
0: Waduh, Pak Haris ada pesan nih dari YouTube ya, Molly. Bapak, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur memberikan apa ini ya? Sebentar Pak.
1: Terpotong gue.
0: Ini emoji love-nya nih ketutup. Memberikan hadiah atau sesuatu kepada petugas karena merasa sungkan atau berterima kasih.
1: Kalau sudah terlanjur, itu diterima atau enggak itu hadiahnya?
0: Ya kalau sudah terlanjur berterima dong Pak.
1: Kalau sudah diterima, kayak misalkan ini kalau sudah terlanjur mungkin meskipun tidak dikasih tetap disimpan di BPJS Kesehatan gitu ya. Artinya misalkan petugasnya sudah menolak, kan kadang ada seperti itu ya. Petugasnya sudah menolak karena saya simpan saja deh daripada ini. Itu nanti dari BPJS Kesehatan biasanya itu memang kita tetap harus membuat laporan, Bu. Jadi kalau di kita itu ada laporan from checklist laporan. Jadi from checklist laporan itu kita harus sampaikan sampai ke unit pengendalian gratifikasi di pusat. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa ketemu orangnya untuk kasih kembali, itu nanti kita kasih kembali. Tapi kalau misalkan itu dalam bentuk makanan yang memang mudah basi, biasanya ada yang kasih kue ya yang untuk sudah basi dan orangnya simpan tanpa identitas, yaitu biasanya kita berikan ke panti-panti asuhan atau orang membutuhkan di sekitar karena itu tidak bisa disimpan lama.
0: Berarti tetap ada evaluasi untuk pola-pola.
1: Ada evaluasi Bu itu untuk pemberian-pemberian seperti itu. Tapi selama ini belum pernah kejadian sih ini ya.
0: Sampai kejadian ya.
1: Itu kan tadi kalau misal kejadian gimana gitu ya. Jadi kita tetap melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi sampai ke tingkat pusat.
0: Berarti gitu. Ya penting begitu dong Pak ya, transparansi informasi iya. Kepada ya, peserta gitu ya.
1: Jadi memang di BPJS Kesehatan itu kita sudah kasih ada himbauan. Ada himbauan di situ.
0: Wah, ada pesan lagi nih dari YouTube ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ada Greya Joan. Oke. Bagaimana BPJS Kesehatan itu menjamin kerahasiaan dan keamanan identitas warga Ambon yang berani melaporkan adanya tindakan korupsi atau gratifikasi?
1: Iya. Jadi saya sampaikan tadi, itu yang dilindungi oleh BPJS Kesehatan ketika ada laporan, salah satunya itu adalah identitas pelapor. Karena itu memang wajib hukumnya untuk kita lindungi. Ya, jadi jangan ragu untuk melapor dan jangan ragu terbongkar identitasnya. Jadi itu tetap menjadi kerahasiaan dari data dari pelapor itu menjadi fokus utama kami. Itu Bu ya.
0: Tetap dijaga kerahasiaannya.
1: Dijaga.
0: Karena dijaga. Orang juga was-was nih, saya mau jadi saksi nantinya gitu kan.
1: Nanti bilang jadi cepu lagi gitu ya. Tapi itu kita
0: kita
1: tetap jaga kerahasiaan data pelapornya.
0: Kalau kita tuh ingin mengubah atau merubah budaya anti gratifikasi, perubahan yang paling mendesak yang harus dilakukan itu apa di lingkungan pelayanan JKN ini sendiri?
1: Kalau untuk budaya anti gratifikasi, tentunya itu yang perlu ditingkatkan ya. Perlu ditingkatkan itu adalah yang pertama tadi, kita harus mengetahui apa itu dampak dari gratifikasi. Jadi memang itu kadang kalau kita tidak, atau kita lihat simple, tetapi dampaknya terhadap sistem itu besar. Nah, ketika kita tidak memahami apa dampak dari gratifikasi itu, ya maka kita bisa jadi akan menjadi kebiasaan gitu. Ini biasa-biasa ternyata di belakangnya merusak sistem. Nah, kemudian yang kedua, ini budaya ini kan, kalaupun misalkan BPJS Kesehatan saat ini sudah sangat dengan baik melakukan budaya anti gratifikasi, namun tanpa dukungan dari masyarakat, itu akan susah juga gitu ya. Karena ekosistem BPJS Kesehatan ya tadi itu dari peserta, kemudian faskes, kemudian stakeholder sama dengan masyarakat. Jadi kita juga budaya anti gratifikasi ini kita tularkan ke termasuk ke faskes ya Kak ya. Jadi kalau kayak ke faskes itu kita sebelum kerjasama itu memang selalu kita ada sosialisasi terkait dengan anti gratifikasi. Itu wajib kita sampaikan sebelum tanda tangan PKS tuh. Artinya kita butuh dukungan dari semua pihak nih biar gratifikasi ini, anti gratifikasi ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
0: Iya, terutama ya. Kita sebagai masyarakat begitu ya.
1: Iya, karena betul.
0: Poin pentingnya tuh ada pada masyarakat.
1: Iya.
0: Ya walaupun petugasnya pengen banget nih dikasih.
1: Karena potensi yang memberi itu dari masyarakat. Gitu. Kita kan pasif ya dari petugas itu pasif, tapi kalau ada niatan memberi itu ya itu yang perlu menjadi perhatian.
0: Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat begitu agar bisa menjadi bagian dari gerakan anti gratifikasi ini sendiri?
1: Nah, kalau untuk masyarakat, untuk seluruh masyarakat, bagaimana caranya biar menjadi bagian dari gerakan anti gratifikasi? Yang pertama, jangan kasih gratifikasi ke petugas. Ini petugas dimanapun ya, bukan hanya BPJS Kesehatan. Dalam pengurusan di kantor-kantor lain, ya kita harus mendukung budaya tidak enakan itu. Iya. Jadi budaya tidak enakan itu memang harus kita hilangkan di untuk pemberian kepada pegawai gitu. Jadi pegawai apapun ini khususnya di BPJS Kesehatan ya tadi saya sampaikan tadi itu karena memang kita diberikan gaji, diberikan tanggung jawab oleh negara ya untuk melihat senyum dari seluruh peserta. Iya. Itu ya, itu
0: ya. Luar biasa sekali ya melihat senyum dari seluruh peserta.
1: Peserta itu kita sudah sangat bahagia. Jadi peserta pulang dengan senyuman, terus dapat pelayanan baik di rumah sakit, pulang dengan sehat, itu sudah suatu berkah yang luar biasa buat seluruh duta BPJS Kesehatan bisa membantu masyarakat di Indonesia khususnya di Ambon dan Maluku.
0: Iya. Tadi Bapak sudah sempat mengatakan bahwa di Maluku sendiri atau di Ambon sendiri ini tuh agak-agak susah begitu karena orangnya tuh dikit-dikit memberi gitu kan, dikit-dikit ngasih sesuatu sebagai buat tangan sebelum pergi, sebelum pulang gitu. Apakah ini juga menjadi tantangan begitu ketika Bapak ada di BPJS Kesehatan Cabang Ambon sendiri?
1: Itu merupakan ini karena tradisi budaya ya. Karena kalau kayak teman-teman lah biasa ngasih buah-buahan, ngasih apa gitu ya. Tapi memang ini menjadi salah satu budaya yang perlu untuk pelayanan publik itu bisa kita antisipasi lah gitu. Artinya budaya itu menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang untuk kita melakukan edukasi. Jadi edukasi. Jadi pemberian itu baik ketika misalkan pemberian ibu ngasih ke tetangga beras, telur, itu bagus, itu sudah bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat. Tetapi ketika pemberian itu dilakukan oleh kepada pegawai, nah itu nanti yang bisa menjadi persoalan lain.
0: Ya, ada gitu. Baiknya pemberian itu diberikan kepada mereka yang
1: membutuhkan. Iya, betul. Gitu ya. Dibanding dikasih kepada ya, petugas BPJS Kesehatan, mendingan dikasih ke tetangganya yang membutuhkan. Orang terdekat lah ya, orang sekitar.
0: Benar sekali, Pak. Jadi biar lebih tepat sasaran.
1: Lebih tepat sasaran, betul ya. Lebih tepat sasaran dan aman gitu.
0: Ada juga nih pertanyaan masih dari Gria Joan di luar topik BPJS.
1: Iya, boleh, bebas.
0: Jadi BPJS menanggung biaya pasien sampai dia sembuh ataukah ada batasan waktu atau ada batasan waktu tertentu gitu. Jadi gimana nih, Pak?
1: Jadi kan BPJS Kesehatan itu menanggung sampai dengan sembuh ya. Jadi tidak ada batasan waktu, misalkan dirawat cuma 3 hari di rumah sakit, itu enggak ada tuh. Sampai 1 minggu itu enggak ada. Tetapi sampai dengan pasien stabil, jadi yang bisa menilai pasien stabil atau sembuh, sudah bisa pulang, sudah tidak rawat inap lagi itu di rumah sakit. Nah, namun kita tidak memberikan batasan tuh, Bu ya. Jadi kita covernya itu seluruhnya sampai dengan pasien stabil dan bisa pulang. Mau 2 hari, 3 hari, 7 hari, 8 hari itu ditanggung.
0: Jadi pasien tidak perlu memikirkan lagi, waduh berapa lama saya di sini, nanti ada biaya tambahan gitu, tidak perlu.
1: Betul. Jadi itu tidak boleh lagi ada biaya tambahan, kemudian juga batas rawat hari inap itu kita tidak dibatasi. Gitu.
0: Baik, sudah terjawab ya buat Gria Joan, ini tidak dibatasi sampai kapan ada inapnya di rumah sakit gitu ya.
1: Betul, tidak dibatasi. Itu kan salah satu tujuan program JKN ini menjamin ketika masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN itu sakit. Nah, sehingga silakan masyarakat bekerja dengan tenang, ketika sakit pun nyaman, tidak perlu lagi memikirkan biaya ketika sakit. Itu.
0: Ada pesan baru lagi nih dari masih dari graduan, tapi saya pernah mendengar katanya ada pasien yang keluar padahal masih sakit, katanya ada batas waktu. Kalau ada buktinya ya bisa dilaporkan ya, Pak.
1: Bisa.
0: Di kanal Pandawa ya.
1: Bisa
0: dilaporkan atau UBS tadi ya.
1: Itu nanti kalau ini nanti bisa masuknya di pengaduan.
0: Di pengaduan.
1: Di pengaduan itu memang kita ada. Jadi nanti kalau kita masuk di www.bpjskesehatan itu ada dua pilihan tuh. Apakah kita akan melaporkan gratifikasi terkait dengan BBS tadi atau kita melaporkan pengaduan. Jadi kalau pengaduan informasi itu bisa dilakukan lewat kanal informasi atau bisa juga lewat nanti mobil JKN. Itu bisa dilaporkan, pasti kita tindak lanjuti karena kita ada SLA juga untuk penyelesaian keluhan di aplikasi.
0: Iya, jadi silakan melaporkan.
1: Silakan melaporkan.
0: Aksesnya sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan sendiri ya.
1: Ini juga merupakan masukan bagi kami ya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini di lapangan, itu bagus disampaikan kami untuk bahan evaluasi. Karena memang gini, Bu, ini saya cerita sedikit ya. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan, ini mungkin budaya masyarakat, ketika misalkan ada yang mendapat dari 10 orang nih kira-kira. Dari 10 orang ini 9 orang mendapat pelayanan yang sangat baik di fasilitas kesehatan. Ini tidak akan ada yang cerita ke tetangganya, tetapi satu orangnya dari 10 orang tadi mendapat pelayanan yang buruk, itu ceritanya bisa sampai ke Pulau Ambon ini sama Maluku. Iya. Nah, jadi ini memang apa?
0: Berita-berita yang cepat kesebar.
1: Nah, kenapa? Makanya saat ini kita mencari juga testimoni untuk peserta-peserta memang sudah mendapatkan pelayanan baik tapi tidak tersampaikan ke masyarakat gitu. Itu ya.
0: Luar biasa sekali, ini udah panjang lebar yang disampaikan oleh Pak Haris sendiri ya. Dan kita sebenarnya sudah di akhir waktu ya. Cuma saya pengen buka line telepon.
1: Boleh, boleh.
0: Ada yang mau berbagi di 383-4921 atau juga di live chat RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di RRI Digital ya, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan di TikTok Pro 1 RRI Ambon, dan silakan tinggalkan komentar Anda juga di YouTube RRI Ambon. Nah, Pak Haris, kalau Bapak itu ingin menyampaikan apa ya? Ada satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maluku begitu, atau masyarakat Ambon mengenai gratifikasi. Apa nih pesan yang paling penting yang mau Bapak ingatkan kepada mereka?
1: Pesan yang paling penting untuk seluruh masyarakat Maluku yang sudah terdaftar ke dalam program JKN maupun yang belum. Jadi gratifikasi itu merupakan salah satu celah masuk untuk pelayanan publik itu tidak berjalan dengan optimal, gitu ya. Itu gratifikasi. Nah, ketika gratifikasi sudah menyebar sampai ke pelayanan publik, itu yakin dan percaya itu profesionalisme dari pelayan publik, kemudian kesikapan, ketepatan waktu itu pasti akan tidak maksimal gitu, karena ada gratifikasi. Orang yang melakukan gratifikasi mungkin akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dibanding yang lain, namun tanpa disadari itu sangat merusak sistem. Nah, dan kita jangan berpikir bahwa gratifikasi itu dampaknya saat ini saja, tapi itu akan berdampak sangat panjang. Nah, makanya kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk jangan ragu untuk tidak memberikan apapun kepada Duta BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ini untuk pesan di luar gratifikasi ya. Karena ini BPJS Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah. Jadi mungkin masyarakat ada yang masih agak bingung nih, apa bedanya BPJS Kesehatan, JKN, sama. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu programnya, kemudian kalau JKN, BPJS Kesehatan itu pengelolanya, jadi JKN itu adalah programnya. Nah, kalau kartunya dulu kartu KIS, cuma sekarang kartunya itu sudah sama ya, lewat mobil JKN. Nah, himbauannya tentunya bagi masyarakat yang belum terdaftar ke dalam program JKN, itu segera untuk bisa terdaftar, karena sudah 98% lebih masyarakat Indonesia itu terdaftar. Karena ketika kita sakit, kita tidak tahu berapa biaya yang akan keluar. Jadi sekaya apapun kita, ketika kita sakit, kita tidak pernah tahu berapa biaya yang akan kita keluar. Nah, program JKN ini hadir untuk menjamin masyarakat, inilah kehadiran negara untuk menjamin masyarakat ketika sakit tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Mungkin itu ya pesan-pesan terakhir, bukan terakhir hari ini ya, terakhir sebelum podcast selesai ya. Oh, masih ada pertanyaan.
0: Ya, karena masih ada komentar di TikTok, di YouTube lagi nih. Masih dengan orang yang sama, Gerejuan. Mau tanya juga nih Pak, kenapa ketika sakit rujukan itu hanya berlaku untuk satu rumah sakit dan tidak bisa mengeluarkan rujukan baru sebelum ada umpan balik?
1: Iya.
0: Jadi keluhannya banyak ya Pak ya?
1: Iya. Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan masyarakat. Ini siapa namanya? Kakak Joan ya?
0: Iya,
1: Gerea Joan. Nah, jadi memang Bu, sekarang untuk sistem pelayanan kita kan berjenjang ya.

0: itu akan kelihatan apakah kita butuhnya ke dokter spesialis mata atau spesialis paru. Jadi kita nanti akan dirujuk ke satu rumah sakit, kita pastikan bahwa rujukan itu tepat sesuai dengan indikasi medis yang dari FKTP tadi, dan di rumah sakit itu ada dokter yang memang siap untuk menangani. Nah, jadi memang itu berlakunya seperti itu sekarang tuh.
1: Seandainya ya dok ya, Pak Haris ya, seandainya nih di dua rumah sakit yang berbeda ada dua dokter yang sama, ketika rujukannya dari FKTP itu FKTP menuju ke rumah sakit A, sedangkan saya pengennya ke rumah sakit B. Apakah bisa ada negosiasi hingga sesuai keinginan saya ke rumah sakit B atau gimana ini?
0: Nah, kalau untuk rumah sakit itu nanti kita akan melihat, kayak misalkan ibu maunya dirujuk ke Siloam atau ke mana, itu sebenarnya bisa bu ya, nanti kita lihat. Nah, cuma nanti kita juga dari Pris Kesehatan melihat rujukan itu memang tepat ya, jangan sampai di rumah sakit yang satu itu rujukannya pasiennya sudah sangat banyak gitu, dan tidak bisa di hari yang sama. Kemudian kita cari yang terbaik untuk si peserta ini. Kita memastikan bahwa dokternya ada, siap melayani, pulang tidak kecewa. Gitu. Itu bu ya.
1: Berarti ya tidak sesuka hati juga.
0: Iya.
1: Ini untuk kebaikan bersama.
0: Untuk kebaikan bersama aja.
1: Oke, luar biasa sekali. Yeah. Semoga terjawab buat Ibu Joan yang sudah memberikan beberapa pertanyaan di segmen kita, 1, 2, 3, 4 pertanyaan ternyata. Iya.
0: Saya dapat reward nanti nih.
1: Dapat reward ya, rewardnya apa nih buat Ibu Joan?
0: Ucapan terima kasih sudah banyak menyampaikan masukan.
1: Silakan yang mau bergabung dengan kami di 3834921 atau juga di live chat RRI digital. Oke, ada penelpon ya di sesi terakhir ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pro 1 RRI Ambon, selamat sore.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Sore.
1: Sore, dengan Ibu siapa di mana?
2: Hai, Joan.
1: Oh, Ibu Joan, balik lagi
0: Ibu
1: nih,
0: Joan.
1: Pak.
0: Iya, iya.
2: Iya, Pak. Soalnya ternyata kalau di YouTube itu ada batasan ngeting, gak boleh banyak, Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Silakan, Bu.
2: Jadi gini, Pak. Yang saya mau tanyakan melanjutkan pertanyaan terakhir di YouTube. Terkait rujukan, Pak. Maaf nih, Pak, kalau di luar topik. Jadi contoh misalnya, Pak, ada pasien yang kebetulan dirawat di rumah sakit A. Kemudian di situ ternyata dia didiagnosa dia pasien cuci darah, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian ternyata dia didiagnosa ada juga tumbuh kista pada ginjalnya, Pak. Nah, dia kan pasien cuci darah tetap di rumah sakit A tuh. Nah, kemudian di rumah sakit itu ternyata tidak ada dokter neurologi ya, Pak, ya, kalau tidak salah ya. Maka dia kemudian disarankan untuk ke rumah sakit B. Gitu. Nah, ini sementara kan BPJS itu, sementara kan rujukan itu tidak berlaku ya, Pak, ya, untuk dua rumah sakit ya.
0: Iya, iya.
2: Ya, nah itu solusinya bagaimana, Pak? Berarti kan yang bersangkutan pasien ini harus ketemu dengan dokter B, dokter di rumah sakit B dengan biaya sendiri, gitu. Memang dari pihak rumah sakit pernah sampaikan kalau coba dibicarakan ke puskesmas terkait dengan kasus ini, sebab kasus ini 1 dari 1000, begitu. Siapa tahu bisa dibantu untuk ada rujukan baru ke rumah sakit B. Gitu. Jadi kebetulan karena Bapak juga BPJS hadir untuk di RRI, dan saya ingin menanyakan ini kepada Bapak. Kalau misalnya ini ada kasus seperti ini, itu solusinya kayak gimana, Pak?
0: Iya, iya, iya.
2: Baik, mungkin itu saja, Bapak. Nanti saya tinggal mendengar melalui radio penjelasannya. Terima kasih ya, Pak, ya. Selamat sore.
1: Terima kasih, Bu Joan. Selamat sore. Gimana nih, Pak? Ibu Juan tidak puas ketikan di komentar YouTube ya. Silakan dijawab, Pak.
0: Ini Bu Juan masih tersambung nggak ya?
1: Masih tersambung.
0: Masih tersambung ya. Bu Juan?
1: Oh,
0: sudah terputus.
1: Tapi Bu Juan monitor di
0: Andin ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk kasusnya Bu Juan tadi itu,

0: itu ini sebenarnya ada sistem di BPJS Kesehatan, itu sistem rujukan online antar rumah sakit.
1: Rujukan online antar rumah sakit.
0: Jadi rujukan online antar rumah sakit itu bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan ternyata dokter yang di rumah sakit A tadi itu tidak ada, kemudian ternyata adanya di rumah sakit B, nah itu nanti bisa rujukan online antar rumah sakit. Nah, namun itu informasi awal Bu Joan ya. Nah, nanti untuk Ibu Joan, kalau misalkan di kemudian hari mendapat kendala teknis di lapangan, itu bisa langsung dikomunikasikan kepada petugas BPJS 1, Bu. Jadi kita ada petugas BPJS 1 di rumah sakit, itu posternya terpampang dan siap ditelepon pada saat Bapak Ibu membutuhkan. Nah, jadi nanti kita akan langsung kasih solusi. Nah, tadi sebenarnya yang saya mau tanya ke Ibu Joan, apakah sudah pernah dikoordinasikan ke petugas BPJS 1 atau petugas BPJS Kesehatan sebelumnya, atau baru dikoordinasikan ke rumah sakit gitu? Jadi di setiap rumah sakit itu kita ada petugas BPJS 1 ya. BPJS Kesehatan itu di posternya kita pasang, ada di setiap titik-titik layanan yang strategis gitu. Baik di UGD misalkan atau di loket pendaftaran, itu kita ada pasang, itu bisa langsung dikoordinasikan ke petugas BPJS 1 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, tapi tadi itu kalau secara sekilas itu bisa sebenarnya rujukan online antar rumah sakit. Nah, cuma nanti untuk secara teknis kita akan melihat kasusnya seperti apa ya, gitu. Jadi tadi itu bisa ya melakukan rujukan online antar rumah sakit.
1: Baik,
0: mungkin itu Bu Joan ya.
1: Bu Joan, semoga terjawab ya pertanyaannya di sore hari ini. Dan kita ke closing statement nih Pak. Sudah tersisa 4 menit ya.
0: Oh, siap.
1: Kita. Apa yang mau Bapak sampaikan begitu? Komitmen apa yang ingin disampaikan hari ini untuk menjaga kepercayaan peserta gitu Pak?
0: Iya. Tadi sebenarnya sudah closing statement, dan closing statement lagi ya. Yang kedua berarti nih ya.
1: Makanya tadi saya bilang masih ada satu.
0: Masih ada satu lagi. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem anti kecurangan atau anti gratifikasi yang sangat baik. BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan dari seluruh elemen khususnya masyarakat. Jadi kami melihat masyarakat datang ke kantor, kemudian pulang dengan senyuman. Datang ke rumah sakit, pulang dengan senyuman, itu kami sudah sangat bahagia. Kemudian yang terakhir, yang saya sampaikan tadi, ini yang paling penting, jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan status kepesertaan JKN aktif gitu. Karena ini merupakan syarat yang paling penting untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, seluruh masyarakat di Provinsi Maluku bisa mendapat pelayanan. Jangan nanti ketika saat sakit baru kita mengecek, ternyata tidak aktif gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang peserta mandiri, ya rutin bayar setiap bulan. Kemudian untuk yang belum terdaftar, pastikan diri Anda terdaftar ke dalam program JKN sehingga ketika sakit kita tidak perlu lagi memberikan biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Mungkin itu sedikit
1: luar biasa
0: pesan
1: nih,
0: ya.
1: Pesannya ya menyentuh sebenarnya. Gitu ya, biar ya apapun kesibukan kita harus memastikan status kepesertaan kita itu aktif ya.
0: Iya betul.
1: Jangan sampai udah urgen barulah tuh kita mulai sibuk.
0: Mulai sibuk, kan? Iya.
1: Nanti mulai betul. Nyalain sana sini.
0: Iya.
1: Banyak kan Pak ya kejadian seperti itu ya. Dan terima kasih Pak Hari sudah membersamai kami di
0: dialog
1: hari ini. Kita bicara mengenai budaya anti gratifikasi, menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional.
0: Iya.
1: Dan tentunya ya harapan sih untuk BPJS Kesehatan Cabang Aku juga tetap menjaga integritas begitu agar terbebas dari gratifikasi, suap dan sebagainya.
0: Oke.
1: Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak, kita akan jumpa
0: lagi. Makasih. Ya.
1: Topik-topik berikutnya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dan sampai jumpa. Ya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini.
10: Ya, pendengar RRI Pula, selamat sore untuk Anda semua. Anda masih terus mendengarkan kami di suasana sore hari ini. Kita berjumpa di hari ini, di hari Senin 14 September ya 2026. Dan kita ajak Anda mendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan sore ceria ya untuk edisi hari ini. Langsung dari Pro 2 RRI Ambon.
11: Itu kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
12: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kau tuh mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
11: Nah, itu akan pembeda. Usi tau sing. Pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
12: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
11: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
12: Iyulah sih, Yusi bicara batu leh. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
11: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
12: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
11: Tapi yang besar juga para beta.
12: Oh, sini setelah labe lah.
13: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

orang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: 2 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku, Vini, di sini. Dan selamat sore buat kalian semua. Setelah libur panjang aku, satu hari ya, aku mau membuka pertemuan kita dengan sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3. Spesial banget untuk RRI Ambon, Ternate, Langbur, Saum Laki, dan juga Bula ya. Jadi aku say hi buat teman-temanku yang ada di Korwil Nusantara 3 ya, yang bergabung dengan kita di Ambon ya. Semoga kabar kalian dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Harus semangat karena hari ini aku tidak sendiri. Aku ditemenin dengan ya, kalau kataku sih anak-anak muda yang berprestasi ya. Ini generasi muda Maluku yang juga menjadi representasi semangat, prestasi, dan potensi pelajar di daerah Maluku ini ya. Buat kamu yang udah lihat flyer kita di medsos, kamu udah tahu dong kita sore hari ini bareng siapa. Yep, bener banget, kita dengan Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026. Yeay, kita sapa dulu ya di studio. Kita sapa-sapa bentar. Oke, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, teman SMA, selamat sore.
0: Oke, jadi sapanya teman SMA ya. Halo, buat Duta SMA. Oke, aku sama siapa nih, boleh kenalin dulu?
1: Oke, halo teman SMA, aku Jessica, boleh disapa Cika, Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Cika ya, jadi aku panggilnya Cika boleh ya?
1: Boleh kak.
0: Oke, yang satu lagi, siapa?
2: Halo teman SMA, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Julian Tio Grasetio. Biasa dipanggil Julian aja atau Ian aja sebagai singkatannya ya. Saya adalah Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Oke, luar biasa Cika sama Ian.
2: Betul.
0: Ya, luar biasa Duta SMA. Berarti baru tahun ini banget ya.
2: Baru kak.
0: Oke, aku mau tanya umur kalian berapa sih?
2: Aku dulu mungkin ya.
1: Iya.
2: Aku baru 17 tahun di bulan Juli kemarin.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jika official itu 17 tahun di bulan Januari kemarin.
0: Di bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Oke, berarti udah mau OTW KTP nanti ya? Apa udah bikin kalian?
1: Udah.
2: Iya. Aku belum sih.
0: PR ya di sini ya. Oke. Nah, kalian sekolah di mana? Beda sekolah atau satu sekolah nih kalian?
2: Beda sekolah sih, tapi sama sistemnya asrama.
0: Oh, sama-sama iya. Asrama.
2: Betul.
0: Di mana nih?
1: Kalau aku di SMA Krisan Rehoboth.
0: SMA Krisan Rehoboth. Iya. Lokasinya di mana?
1: Lokasinya di daerah Benteng, kak.
0: Daerah Benteng ya. Oke. Kalau Ian?
2: Kalau aku sendiri di SMA Negeri Siwa 5 Ambon di Waiheru.
0: Oke. Siapa sih yang nggak kenal SMA satu ini juga ya? Makanya anak-anaknya ya. Outputnya begini, Duta SMA. Iya, luar biasa. Gimana kabar kalian?
2: Luar biasa.
1: Aku baik. Keren, baik banget.
0: Ini baru banget pulang sekolah ya?
1: Baru.
2: Betul kak,
1: banget.
2: Baru banget.
0: Gak ganggu kan, enggak apa-apa ya.
1: Enggak.
0: Oke, Evan enggak sih sambil belajar sambil juga menjabat sebagai Duta SMA tahun 2026?
2: Bagiku itu aku bawa enjoy aja sih kak.
0: Oke.
2: Ada juga beberapa challenge yang emang aku harus hadapin sebagai Duta SMA dan juga pelajar. Apalagi kita kan udah kelas 12.
1: Bener.
2: Ya, kelas persiapan ujian.
0: Oke. Jadi kalian berdua sama-sama kelas persiapan ujian ya.
1: Betul,
0: untuk
1: kak.
0: Tahun depan nanti ya.
1: Tahun depan
2: sama udah bulan depan pun udah TKA juga.
0: Oke, jadi memang prepare-nya juga dari jauh hari ya.
2: Betul kak.
0: Oke, kayak misalnya pemantapan. Kalau dulu zamanku pemantapan, namanya sampai sekarang juga pemantapan nggak sih?
1: Sampai sekarang sih kita
2: pengayaan.
1: Pengayaan. Terus
0: okay.
1: Ada untuk kelompok belajar.
0: Oke. At least dia nggak ganggu ini ya, nggak ganggu kalian buat berproses lah
1: ya,
0: di Duta SMA ini kan.
1: Iya, oke. Jadi kalau di Duta SMA itu kita ada yang namanya prioritas kak. Jadi program-program kita diharapkan itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita ataupun aktivitas kita sebagai Duta SMA, karena kembali lagi tugas utama kita kan sebagai siswa kak, belajar.
0: Benar.
1: Iya, itu sih kak.
0: Oke, Duta SMA ini yang melahirkan siapa? Dari Kementerian Pendidikan?
1: Iya,
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan
1: Menengah. Direktorat SMA.
2: Direktorat SMA.
0: Oh, dari Direktorat SMA gitu ya. Oke, luar biasa. Pertama kali mengikuti Duta SMA ini emang dari keinginan sendiri, jujur ya? Atau emang kayak ada guru yang, kamu ikutan dong, Cika ikut dong, Ian ikut dong, gimana? Aku ke Ian dulu.
1: Iya,
2: jujur, pada saat itu lagi scroll sosial media sih kak. Sama kayak lagu ini, One Night I Was Boarding. Nah itu aku buka-buka akun Instagramnya di Rektorat SMA kak.
0: Okay.
2: Terus aku dapat ada satu postingan yang dibuka pendaftaran Duta SMA 2020. Segera daftarkan dirimu. Nah aku dari situ aku mulai research apa sih Duta SMA sebenarnya kak. Dari situ aku tahu bahwa Duta SMA itu adalah program dari Kemendikbudsman yang perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk anak-anak SMA seluruh Indonesia dapat berkembang dan juga dapat mengupgrade kapasitas diri dengan cara menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat SMA sendiri.
0: Itu Ian. Kalau Cika gimana?
1: Jujur kak, kalau aku sendiri, aku tuh tahu Duta SMA dari SMP. Jadi kebetulan waktu aku SMP itu Duta SMA brandingnya udah naik banget dari generasi pertama itu Kak Fania Winola. Kalau teman-teman SMA tahu, salah satu murid berprestasi di Indonesia. Nah, aku terinspirasi dari beliau dan pengen banget jadi Duta SMA pada saat itu. Cuman pas SMA itu udah mulai ke-distract nih sama pembelajaran. Jadi kelas 10 udah gak daftar lagi. Tapi pas kelas 11 itu diingetin sama guruku buat saya daftar, karena beberapa bulan sebelum itu ada Duta SMA 2024 yang kebetulan datang sosialisasi di sekolah. Jadi selain ada dorongan dari diri sendiri, Bapak Ibu guru di sekolah juga membantu untuk mengingatkan sih kak.
0: Aku nanti tadi yang sempat Cika bilang kelas 10 sebenarnya udah terpikirkan lah ya ibaratnya. Berarti untuk mengikuti Duta SMA ini tidak ada batasan umur atau batasan kelas, harus kelas 10, harus kelas 11, kelas 12, atau memang selama kamu masih di jenjang SMA kamu boleh mengikuti Duta SMA?
2: Selama masih di SMA boleh mengikuti Duta SMA.
1: Iya benar. Yang penting dia emang benar-benar siswa SMA dan bukan SMK atau MA gitu kak. Karena ini khusus untuk siswa SMA.
0: Khusus buat siswa SMA aja, ya. Nah untuk aku kepo juga nih buat tahapan ya, tahapan seleksi ya. Tadi sebenarnya aku udah dapat bocoran teman berdua kalau misalnya untuk seleksinya ini agak panjang ya. Dan pastinya aku yakin bahwa mereka yang bersama-sama dengan aku hari ini juga bukan sembarangan orang yang dipilih sebagai duta SMA. Nah aku mau tahu kalian boleh spill mulai dari tahap apa sampai akhirnya kalian terpilih menjadi duta SMA provinsi.
1: Boleh, aku spill tahap pertamanya kali dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Nah, untuk di tahap satu itu ada seleksi administrasi, kak. Nah, apa sih yang ada di administrasi itu? Biasanya ada seleksi esai yang harus kita masukkan. Tema esainya itu sudah ditentukan dari Direktorat SMA.
0: Jadi, kalian masih ingat temanya apa?
1: Aku itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Jadi beda juga sama Ian?
2: Kalau aku budaya sekolah aman dan nyaman.
1: Jadi temanya itu sekitar 3 yang dikasih, kita pilih di antara 3 itu.
0: Selesai,
1: kita juga harus isi portofolio nih kak. Jadi kak, ada nggak sih organisasi yang kita ikuti selama SMA atau SMP? Terus pernah ikut lomba apa aja? Nah itu bisa kita masukin ke portofolio kita. Nah selain esai, portofolio yang terakhir itu ada video. Iya, jadi video ini salah satu yang paling important di antara segalanya kak, karena di dalam situ kita ada jabarkan visi misi sama program yang akan kita lakukan kalau kita mau jadi duta SMA.
0: Terus tahapannya apa lagi? Iya mau tambahkan?
2: Aku lanjut ya kak.
0: Boleh.
2: Kalau teman-teman semua udah dinyatakan lolos tahap satu, bakal dihubungi lagi sama Direktorat SMA. Nah nanti orang-orang yang lulus di tahap kedua itu tahap wawancara kak. Jadi di situ kita disuruh siapin program yang ingin kita jalankan selama menjadi duta SMA provinsi Maluku, duta SMA provinsi ya. Dan harus dipresentasikan selama 10 menit itu waktu maksimal. Habis 10 menit terus masuk ke sesi tanya jawab antara kita dengan jurinya. Dan fun fact-nya teman-teman, jurinya ini bukan dari regionalnya aja tapi langsung dari pusat. Kemarin aku sih 2 juriku dari nasional dan 1 dari perwakilan provinsi Maluku. Seperti itu kak.
0: Jadi pressure juga ya guys, karena pastinya punya juri yang langsung dari pusat gitu ya. Tapi kalian persiapannya gimana? Pasti pada saat seleksi duta SMA ini mungkin ya ada bertabrakan dengan tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan sesuai waktunya. Mungkin juga ada tugas di luar sekolah, mungkin tanggung jawab job di rumah, mungkin saja di gereja dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak tantangannya selama proses persiapan seleksi sampai kepada terpilih menjadi duta?
2: Mungkin aku dulu ya, Cika.
0: Boleh, Yan.
2: Jadi pada saat itu aku pada saat lolos tahap kedua, aku udah dapat jadwal Zoom-nya ya, Kak, untuk wawancara. Tapi pada saat yang bersamaan juga aku harus ujian di sekolah, ujian harian. Dan sekolahku kan ada yang namanya IBL, Kak, izin bermalam luar. Nah, setelah ujian itu langsung izin bermalam luar, jadi nggak ada ujian susulan. Tapi untungnya setelah bernegosiasi dengan pihak sekolah dan juga guru, untungnya aku di ngertiin untuk mengikuti wawancara dulu, nanti baru mengikuti ujian susulan di hari-hari berikutnya, seperti itu. Jadi emang bertabrakan, dan aku pada saat itu emang lumayan ke pressure juga, karena ini aku nggak tahu mau fokus yang mana ya, Kak. Tapi akhirnya aku, pada saat itu aku buat prioritas aku yang mana dulu yang harus aku kedepankan sebelum hal-hal lain gitu, Kak. Yep, untungnya aku bisa mengatasi hal itu sih, Kak.
0: Ya, dan ibaratnya dapat dibilang pihak dari sekolah kamu, SMA Siwalima juga compare ya.
2: Betul,
0: soal Kak, bagaimana kamu punya tanggung jawab ya, dan ada hal yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih berhasil melalui duta SMA ini ya. Betul, kalau Kak. Cika gimana?
1: Kalau soal jadwal sekolah seperti pembelajaran, sepertinya tidak ada yang bertabrakan pada saat itu. Cuman lebih ke tugas-tugas sekolah aja, Kak.
0: Okay.
1: Karena pada saat itu kita juga lagi persiapan TKA ya kan, Kak. Jadi kelas 11 juga kita udah dipersiapin nih untuk ke TKA. Jadi proses penyusunan esai itu menurut aku yang paling krusial, karena aku harus susun tugas-tugasku, terus harus belajar TKA. Tapi selain sisi aku juga harus bikin esai yang punya sisi kritiknya tuh tinggi. Nah, pada saat itu aku coba nih untuk minta izin dulu ke pihak sekolah, dan puji Tuhannya dikasih kerenggangan waktu selama pembelajaran. Jadi kalau misalnya di satu minggu itu aku harus sampaikan terlebih dahulu kalau nanti akan izin di jam apa dan apa, nanti akan dibantu diizinkan oleh Bapak Ibu Humas sekolah gitu.
0: Oke, jadi memang dari pihak-pihak sekolah juga mendukung ya.
1: Iya.
0: Oke, nah pada saat terpilih ya menjadi duta SMA, sempat terlintas tidak kayaknya bakal terpilih sih gitu, jujur dari hati yang paling dalam, karena kalian juga pasti melihat kandidat yang lain kan.
2: Betul, betul,
0: persiapan
2: betul.
0: Mereka kemudian juga misalnya bagaimana mereka bisa menghadapi setiap challenge yang diberikan, baik itu dari pihak kementerian dari sini atau juri yang dari regional maupun juga dari pusat. Sempat punya rasa optimis gitu, bisa nih, atau mungkin pada saat udah sampai di titik terakhir ya, udah mau mengumumkan juara yang keluar menjadi duta SMA, kalian justru kayak hopeless gitu loh, aduh kayaknya nggak lagi deh gitu, nggak juara deh gitu. Ian, kamu gimana?
2: Aku oke. Jadi jujur ya, Kak, pada saat udah setelah wawancara juga aku lumayan pesimis sebenarnya, karena aku melihat potensi-potensi juga dari kandidat-kandidat yang lain. Jujur, teman-teman yang daftar bareng kita dan yang lolos bareng kita tuh semuanya hebat-hebat, Kak, jujur.
1: Keren.
2: Harus kita akui, mereka tuh keren. Video mereka kreatif, program mereka luar biasa. Dan itu sempat membuat aku merasa kayak di sisi lain aku kayak gimana nih nanti kalau misalnya aku lulus, aku gimana nih dengan jadwal-jadwal sekolahku? Karena kan di Siwalima lumayan padat ya, apalagi kan sekolah asrama. Tapi aku kuncinya tuh percaya aja sih, Kak, percaya sama diri sendiri, terus mengesampingkan hal-hal yang negatif. Jadi aku tetap manifesting terus ke diri aku sendiri. Aku harus bisa. Aku nyatain itu tiap hari, dan pada saat pengumuman juga jujur aku pada saat itu gak mau nonton, karena aku udah saking deg-degannya aku sampai gak membuka YouTube pengumuman dari direktur SMA. Tapi pada saat aku gak buka, aku kan lagi tidur, Kak. Terus dapat notif, "Selamat Julian di dalam grup." Wah, aku kayak gimana,
0: aduh,
2: ya?
0: Gitu ya,
2: campur aduk sih, Kak, sebenarnya. Antara jadwal-jadwal yang padat, terus aku juga rasa senang, sama aku juga rasa kayak sedih juga teman-teman yang lain gak terpilih gitu ya. Tapi pada akhirnya juga kami dengan kandidat-kandidat yang gak lolos juga pada akhirnya temenan baik sih Kak setelah itu. Karena kami pikir suatu kegagalan bukan berarti suatu akhir dari cerita kita.
1: Benar,
2: seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa Ian ya. Kok tadi perasaannya campur aduk lah ya.
2: Betul, Kak.
0: Itu capek. Anggaplah capek selama ini juga terbayarkan,
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Ya. Kalau Cika gimana?
1: Kalau aku tidak jauh berbeda dari Ian, Kak. Pasti ada insecure-nya, apalagi anak SMA dan remaja ya, Kak. Kita gampang ke-distract sama teman-teman yang lain. Kita mungkin lihat, wah, video prestasi mereka, pasti mereka kepilih sih. Dan pada saat itu, jujur, Kak, aku nggak expect kalau aku akan juara atau memenangkan duta SMA provinsi.
0: Yeah.
1: Karena kalau mau dibilang duta SMA itu ketat banget, Kak, penilaiannya. Jadi yang masuk pada wawancara itu, wah, itu udah keren banget.
0: Yes.
1: Dan mereka itu perwakilan masing-masing sekolah yang sangat berprestasi. Dan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yang aku pegang dalam visi aku selama ikut pendaftaran itu cuman keyakinan sama percaya diri aja sih, Kak. Karena kalau dari awal kita nggak percaya sama diri kita sendiri, itu pasti kita untuk lanjut ke tahap selanjutnya udah nggak kuat dan udah nggak niat lagi gitu, Kak. Tapi sejauh ini percaya diri itu membantu kita banget. Walaupun ya kadang-kadang masih ada rasa takut, tapi percaya diri itu lebih besar gitu dari rasa takut kita sendiri.
0: Ya, jadi itu juga beberapa modal kamu yang juga ya sebelum nanti Kak, mereka ini aku juga pembocoran teman pro 2 kalau mereka udah mewakili Maluku ke tingkat nasional kemarin. Keren ya. Tingkat nasionalnya di mana lokasinya adik-adikku?
2: Di Jogja.
0: Jogja ya. Ketika mendengar kata Jogja ya sebagai lokasi dari pertemuannya duta-duta berprestasi se-Indonesia, kalian seneng tidak? Jujur
2: seneng banget.
1: Jujur seneng. Apalagi pas lihat di jadwalnya itu akan ke Prambanan. Wah, Jogja itu kan istimewa ya. Jadi harapannya ada kenangan istimewa yang bisa kita ciptakan di sana.
0: Luar biasa. Untuk persiapannya juga pasti tidak main-main dong ya. Apa yang kalian siapkan di provinsi untuk seleksi tingkat provinsi aja juga udah ibaratnya udah gong gitu ya. Dan pasti kalian juga menyiapkan semua hal, semua yang kalian bisa, semua yang kalian mampu sebelum nanti bawa ke nasional. Kira-kira di spill dulu suka duka kalian persiapan sebelum ke nasional. Mungkin ada yang aduh kayaknya kurang deh untuk ini atau apa gitu. Nah, karena kalian udah satu nih ya, jadi duta SMA Provinsi Maluku, pasti kan ada program gitu ya yang dibawakan dari Maluku ke nasional sebagai representasi dari Maluku. Gimana teman-teman?
2: Jadi salah satu program kami yaitu Piala Gandong.
1: Iya. Gitu.
0: Kenapa kalian mengambil Piala Gandong?
2: Karena jujur ya, Kak, karena pada saat itu esai aku sama esai Cika juga mirip ya,
1: mirip
2: dengan temanya.
1: Ada yang mirip, iya.
2: Ada yang mirip. Dan kami mengambil sama-sama mengambil Piala. Dan aku juga kaget karena kok bisa gitu aku sama Cika satu program Piala gitu. Nah, program Pela ini ada kepanjangannya, Kak. Jadi Pela itu adalah peer educator lingkungan aman. Diambil dari peer educator yaitu pendidik sebaya. Jadi harapan kami setelah ada program Pela ini, kami bisa mengayomi membersamai teman-teman di Provinsi Maluku untuk semakin mempererat ikatan Pela Gandong. Karena kami rasa Pela Gandong ini kan adalah sebuah adat di Provinsi Maluku ya. Tapi sudah beratus-ratus tahun, tapi kami rasa program adat Pela ini belum betul-betul meresap ke dinding-dinding sekolah. Jadi kami harap melalui program Pela kami ini dapat mengayomi teman-teman untuk memberhentikan bully, menjauhi bully dan juga mencegah bully, seperti itu, Kak.
0: Oke, Cika mau ditambahkan?
1: Iya, mungkin aku cerita sedikit ya, Kak, kenapa kita adain namanya itu Pela. Terus kenapa harus ambil kata Pela gitu. Sebenarnya di Maluku ini cukup rawan ya, Kak, soal kekerasan, apalagi tawuran di era anak-anak SMA.
0: SMA, benar.
1: Makanya menurut aku kita harus lebih tekankan ke kekerasannya sendiri. Dan kalau aku lihat ya, isu kekerasan dan pembahasan tentang bullying programnya udah mulai kurang di kalangan SMA. Jadi untuk tidak mematikan hal tersebut, kita angkat lagi nih isunya lewat program kita, Pela. Karena kalau kita mau angkat program baru, tapi ternyata di provinsi kita ini yang masih bermasalah, berarti anggap saja kita tutup mata nih, Kal, tentang realita yang sedang terjadi. Jadi kita harap program kita ini bisa membuat sedikit, minimal sedikit tetapi besar dampaknya gitu, Kak.
0: Oke, ya. Dan program itulah yang kalian presentasi ketika di pusat, ya.
2: Betul, Kak.
0: Nah, aku mau tahu suka duka kalian sampai di tingkat nasional gimana?
2: Mungkin
0: duka dulu deh, duka dulu, okay, duka dulu.
2: Jika
1: iya, waduh, sebenarnya duka. Aku itu punya 3 buku, Kak.
0: Mm-mm.
1: Buku yang pertama tentang program prioritas Kemendikbudsman, buku yang kedua itu tentang programnya Direktorat SMA, terus buku yang ketiga itu soal program aku. Jadi 3 buku ini aku harus hafal, Kak.
0: Okay.
1: Nah, itu kenapa sih harus ada 3 buku itu? Aku antisipasi aja sih teman SMA, karena sampai di sana kita juga bakal diuji kan sama juri, dan program prioritasnya Kementerian Dasar dan Menengah itu pasti harus selalu melekat di ingatan duta SMA, karena apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu harus berkaitan dengan 6 program tersebut, Kak.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita harus betul-betul memahami, mendalami, dan sekiranya bisa paham gitu tentang program-program tersebut. Itu sih, Kak, karena menurut aku program itu susah banget untuk dihafal, dan mungkin harus kita lihat ini udah direalisasi belum ya di Maluku. Nah, untungnya ya, Kak, hari itu kita itu ada audiensi sama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya kira-kira program prioritas ini nih udah ada belum ya, Pak, di Maluku, supaya kita bisa ada jawaban yang kita kasih gitu nanti ke juri. Gitu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa ya sukanya.
1: Sedangnya kalian.
2: Kalau sukanya udah pasti semuanya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
0: Luar biasa.
2: Jadi bahkan even kalau kalian tinggal di kabupaten dan harus berangkat ke Ambon untuk berangkat ke Jakarta, itu semuanya dibiayai, mulai dari tiket kapal, ongkos mobil kalian dari pelabuhan ke bandara, ongkos kalian dari bandara ke stasiun kereta misalnya. Jadi kan kemarin kami transit ke Jakarta, Kak. Dari Ambon ke Jakarta terus ke Jogja. Nah, semua itu di cover sama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
1: Benar.
2: Betul sekali. Jadi sukanya itu sih, Kak, kami pertama kami dapat experience yang sangat-sangat luar biasa sekali dari program ini. Yang kedua, kami dapat jejaring dari seluruh teman-teman duta SMA di Indonesia. Dan kami sangat-sangat amazed karena seluruh teman-teman kami ini betul-betul orang-orang yang hebat, yang betul-betul personal brandingnya wah banget. Betul-betul yang kayak menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai duta SMA tahun 2026 seperti itu. Kami juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan direktur Direktorat SMA dan juga menjadi bagian dari keluarga besar Direktorat SMA seperti itu, Kak.
0: Oke, pastinya punya teman-teman yang berprestasi se-Indonesia juga ya.
2: Betul, Kak.
1: Benar, itu sekitar 74 kurang aku sama Ian, jadi 76 duta. Jadi kita ketemu tuh, Kak. Harus hafal 76 nama.
0: Nama, ya. Tapi kalian punya ya jaringan baru lah ya. Jadi kalau misalnya, ada temanku dari provinsi ini, provinsi itu gitu ya. Jadi punya teman baru kalian. Kemarin waktu seleksi nasionalnya bulan apa kalau boleh tahu?
1: Agustus.
0: Jadi baru banget ya?
2: Baru banget.
0: Oke. Baru pulang. Berapa hari kalian di sana kurang lebih, guys?
2: 4 hari. Kalau kami 5 hari
1: kami,
2: karena
1: kita 5 hari.
0: Hampir satu, satu harinya tuh harus berangkat dulu ya.
1: Ya benar. Jadi 4 hari di sana itu banyak banget kegiatan yang kita ikuti, Kak. Hari pertama kedua kita itu ada semacam penguatan. Jadi kita kesana itu untuk penguatan duta SMA.
0: Luar biasa. Nah, setelah kalian balik dari Jogja atau seleksi tingkat nasional ke provinsi, pastinya ada tugas dan tanggung jawab nih ya, dalam mengemban predikat duta provinsi. Ini kalian ibaratnya masih menjabat 1 tahun lah ya, sebelum nanti tahun depan pemilihan untuk 2027 ya. Nah, PR yang paling terbesar ya sekarang ya, sementara kalian jalani, atau dalam hal ini program-program yang sementara ini kalian pengen banget buat, ayo tuh teman-teman Pro 2 gabung yuk gitu, atau bantu kita yuk sama-sama untuk membangun Maluku melalui pendidikan gitu. Gimana teman-teman?
1: Oke, jadi gini kak, kita di Duta SMA itu punya yang namanya RTL. Kalau kita kenal itu biasanya program. Nah, RTL itu rencana tindak lanjut Duta SMA. Jadi program kita yang akan kita jalankan itu selama setahun penuh, bukan hanya satu program, tetapi harus ada beberapa program. Jadi bawahannya tuh bukan hanya satu doang kak. Nah, RTL itu harus kita submit setiap bulan dan langsung dinilai sama Duta SMA Nasional dan Direktorat SMA kira-kira berdampak gak ya. Nah, kita juga punya dashboard namanya Sadapara. Nah, Sadapara itu tempat semua RTL dari seluruh Indonesia itu berkumpul. Jadi kita akan lihat, oh program di Sumatera gini, program di Maluku gini. Nah, kalau dari Maluku sendiri, kita untuk program besarnya itu kita bawa pola. Jadi Peer Educator Lingkungan Aman tadi adalah program besar kita yang akan dijalankan selama setahun penuh dengan program-program kecil lainnya. Nah, untuk ketahuan teman-teman Pro 2, kita nanti dalam bulan ini akan ngadain rekrutmen buat teman-teman kader pola. Kok kader pola gimana sih Ian?
2: Nah, jadi kader pola itu simpelnya adalah anggota forum pela. Gak membatasi, harus Ambon Center, Ambon Centris ya. Jadi untuk teman-teman di Somlaki, di Kota Tual, boleh mendaftarkan diri sebagai
0: kader pela. Seprovinsi Maluku ya.
2: Betul,
0: ya,
2: seprovinsi ya. Maluku, karena dari nama kami aja udah Duta SMA Provinsi. Kami gak mau jadi Duta SMA Provinsi yang hanya bekerja di ibu kota provinsi aja, tapi kami ingin membersamai, mengayomi teman-teman dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, seperti itu.
0: Oke, caranya gimana? Boleh di-spill dulu kalau mau gabung. Kakak, aku mau gabung tapi bingung caranya gimana misalnya. Gimana Cik sama Ian?
1: Pertama kali ya kak, mungkin teman-teman bisa pertama join dulu atau follow akun Instagram Ruang Pela. Kalau mau tahu akun Instagramnya boleh cek Instagram aku biar tahu, atau nanti biar kita naikin nama Instagramnya. Nah, setelah itu di situ ada info webinarnya nanti kak. Jadi sebelum kita rekrutmen, kita ada webinar dulu tentang speak up and stand up. Untuk teman SMA, kita membahas tentang isu kekerasan. Nah, kalau teman-teman udah ikut webinar, nah setelah itu langsung ada rekrutmen, karena dari webinar itu anggap saja adalah pembekalan bagi teman-teman kader pela untuk menjadi salah seorang kader gitu sih kak.
0: Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman ya, tadi kata Ian juga, tadi Cika juga udah bilang mereka tidak membatasi ya.
1: Benar, kan?
0: Buat teman-teman yang merasa diri terpanggil ya untuk bersama-sama berkontribusi buat anak-anak muda, anak-anak SMA yang ada seprovinsi Maluku ya, gabung aja. Instagramnya boleh di spill nama Instagramnya?
1: Boleh kak, namanya
0: ruang.pela. Ruang.pela ya. Jadi searching aja di Instagram ruang.pela ya. Nanti di situ bakal ada teman-teman duta kita yang bakal menerima buat kalian yang pengen banget. Tadi Kak Cika udah bilang juga bahwa nanti bakal ada webinar ya. Di situ kalian bakal dikasih pembekalan. Jadi tidak ibaratnya orang pun bilang lari kosong. Jadi pasti ada bekal yang diberikan dulu sebelum nantinya kalian bersama-sama dengan Cika dan juga Ian untuk dapat berkontribusi bagi Maluku.
2: Betul, ya.
0: Oke, guys, kita pending dulu bentar, kita jeda dulu bentar boleh?
2: Boleh kak.
0: Nanti bakal aku putar dulu satu lagu buat kalian untuk menghibur. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya buat adik-adik kita yang kece ini, boleh langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita ya, atau di live chatnya RR Digital, pastinya kita hadir di sana. Buat teman-teman juga yang ada di Ternate, Langgur, Somlaki, Bula, yang mau boleh aja langsung WhatsApp kita ya. Aku bakalin bacain komentar atau pertanyaan kalian buat adik-adik yang luar biasa ini ya. Kita jeda dulu boleh? Sayang-sayang dulu.
2: Boleh kak.
0: Oke. Teman Pro 2 masih bersama aku di sini, masih ada Cika juga, masih ada Ian juga yang bakal temenin kamu ya di sore ceria berjaringan Korlu Nusantara 3. Setelah ini tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Okay, teman radio masih bersama aku Vina di sini dan kita juga masih di sore ceria berjaringan Korang Nusantara 3 spesial banget untuk wilayah Ambon, Ternate, Langgur, Somlaki dan juga Bula ya. Dan kita masih dengan duta-duta terbaik kita ya. Duta SMA Provinsi Maluku tahun ini ada Ian dan juga Cika ya. Kita sapa lagi dulu. Okay, teman-teman. Halo.
1: Halo.
0: Masih semangat ya.
2: Semangat banget, Kak.
0: Harus semangat karena biasanya kalau umur segitu umur kalian ya itu jiwa semangatnya tuh kayak membara-bara gitu ya. Benar. Guys, aku izin baca pertanyaan yang udah masuk boleh?
2: Boleh banget, Kak.
0: Oke. Jadi ini pertanyaan yang ada masuk teman Pro 2 ya buat duta-duta kita, buat Cika dan juga buat Ian. Bentar ya. Oke, aku baca boleh ya, guys? Izin ya. Halo Kak Cika, halo Kak Ian, kenalin aku Anggraini di Lily Boy katanya. Aku mau tanya nih Kak, aku juga merupakan salah satu pelajar yang ada di Maluku. Dan aku mau tanya menurut kakak-kakak apa sih yang harus disiapkan dan dilakukan oleh pelajar sebelum lulus SMA?
1: Oke.
0: Menurut kalian gimana guys?
1: Wah, sebelum aku lanjut, aku sampai dulu. Oke, sebenarnya life as anak SMA itu kamu boleh santai aja. Jangan jadiin sesuatu yang harus ditekankan gitu. Tapi aku saranin masa SMA itu masa emas remaja kamu. Jadi cari pengalaman sebanyak mungkin lewat lomba-lomba, organisasi. Kenapa sih harus lewat lomba dan organisasi? Nah, dua hal itu yang nanti menunjang kamu masuk ke perguruan tinggi dan pengalaman-pengalaman berikutnya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu lebih mementingkan skill daripada mungkin lebih ke skill daripada pengetahuan. Jadi ibaratnya kalau kamu udah punya skill dari pengalaman berorganisasi dan lomba kamu itu udah jadi nyeletes banget di masa SMA kamu. Jadi sebagai anak SMA, aku saranin kamu banyakin produktivitas buat ikut kegiatan seperti itu.
2: Mungkin aku tambahin
0: dikit
2: Jadi aku sapa dulu mungkin ya. Halo Anggraini dari Lily Boy. Nah, menurut aku kalau hal yang perlu kita siapin sebagai anak SMA sebelum kita lulus SMA itu yang pertama udah pasif portofolio dari lomba-lomba. Jadi don't be afraid to take the first step of your journey. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah pertama dalam journey kamu. Karena kehidupan kita tuh misalnya kayak buku, kita yang nulis sendiri, kita yang kita halaman berikutnya pun tergantung sama kita. Jadi kita harus mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa sama soft skill, karena soft skill menurut aku penting banget, Kak. Yang paling penting menurut aku itu kemampuan public speaking. Karena bagi anak SMA itu sering public speaking diacuhkan ya. Tapi menurut aku, dimana kamu bisa public speaking dimanapun kamu bisa dipakai. Karena kalau kamu cuma pintar dalam hal materi tapi kamu nggak bisa menguasai public speaking, kamu nggak bakal bisa mengaplikasikan materi-materi itu, atau kamu nggak bakal bisa menyalurkan materi-materi itu kepada orang lain. Pada akhirnya kamu hidup hanya untuk diri kamu sendiri. Padahal kan kita sebagai seorang siswa itu kan harus menyebarkan hal-hal positif dari yang tadi melalui public speaking kita, seperti itu.
0: Luar biasa. Kalau aku dengar tadi jawabannya adik-adik, pantes ya kalian jadi duta SMA. Aku umur kalian masih main-main loh guys. Aku masih pikir besok bergaul di mana ya, besok nongkrong di mana ya. Kalian kalian ikut
2: juga
0: duta
2: penting,
0: ya.
2: Nongkrong juga penting.
0: Work life balance.
2: Betul.
0: Ya.
2: Gak boleh yang kayak stres-stres banget.
0: Ya. Jadi ya belajar-belajar, kerja-kerja, ya bergaul-bergaul gitu ya. Gitu. Oke, aku baca pertanyaan lagi boleh?
2: Oke, boleh, Kak.
0: Oke, next ini dari bentar-bentar aku baca dulu ya. Oh iya, ini dari Kak Jessica dari SMA Negeri 2 Ambon katanya. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya menjadi duta SMA ya, biasanya disibukkan dengan belajar ya. Belum lagi aku tergabung di kepengurusan OSIS. Gimana membagi waktu versi Kak Cika dan juga Kak Ian? Nah, ini penting nih bagi waktu ya. Biasanya manajemen waktu tuh kan agak susah ya, guys. Belajar, belum lagi kalau di asrama ada rules-nya kan. Harus gini, harus begitu, belum lagi keluar buat bergaul sama teman-teman jarang gitu ya. Belum lagi prepare buat dutanya. Gimana nih kalian membagi waktu? Aku ke Cika dulu boleh?
1: Oke, boleh Kak. Kalau dari aku sendiri, kebetulan banget nih, Jessica, aku juga salah satu anggota kepengurusan OSIS. Jadi pas daftar buat SMA itu aku juga jadi salah satu bagian inti dari OSIS. Jadi agak berat nih tugasnya kalau kita lihat ya dari satu sudut pandang. Tapi ternyata itu semua balik ke kita sendiri lagi ya, Jessica. Gimana kamu memanage waktu kamu? Nah, kita kebanyakan kecolongan nih di manage waktu. Kalau aku sendiri, aku suka buat jadwal, Kak. Jadi catatan handphone, terus selain catatan handphone ada catatan buku yang aku selalu pakai buat schedule kegiatan di hari itu. Karena dengan scheduling itu tuh akan lebih balance, Kak, aktivitas kita gak buru-buru amat, gak keteteran amat kegiatan, jadi lebih prepare. Jadi sebelum kamu beraktivitas besok, kamu tulis dulu scheduling. Karena dengan scheduling kamu jadi lebih persiapin nih diri kamu untuk kegiatan di besok hari dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Itu versi Cika ya, scheduling itu penting. Jadi bikin daily plan ya, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi hari-hari seluruh kegiatan kamu tuh terschedule. Ya, ibarat seperti itu. Kalau Ian?
2: Oke, Kak. Aku sapa dulu mungkin ya. Halo, Jessica dari Semandu ya.
0: Iya, benar.
2: Kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku juga tergabung dalam OSIS. Dan aku juga tergabung dalam Forum Anak Maluku. Terus sekarang juga aku sedang mengikuti bimbingan belajar TK dan juga SNBTK. Jadi lumayan padat nih ya. Aku kasih gambaran aja. Jadi bagaimana cara aku memanage waktu? Jadi setiap malam itu aku udah pasti nulis prioritas hal yang aku lakuin besok. Yang pasti, yang pertama udah pasti belajar, dan yang kedua udah pasti berolahraga. Itu dua hal yang wajib aku lakuin tiap hari, Kak. Karena menurut aku kalau kita hanya belajar-belajar melulu, gak olahraga, tubuh kita gimana dong? Gak sehat nanti ya. Terus juga contohnya ya, aku kan udah daftarin bimbel nih. Nah, aku udah schedule di kalenderku setiap 2 minggu itu jadwalnya di hari Selasa dan juga hari Jumat malam. Itu aku udah masuk

0: dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru dalam kelas agar nantinya aku tinggal repeat aja pas pulang sekolah seperti itu.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau tadi aku tangkap dari Ian dan juga Cika, apa ya, schedule itu penting ya guys.
0: Betul.
1: Dan tadi kata Ian juga tidak melulu soal belajar ya. Kalau kita belajar gimana nantinya ya? Otak kita pasti ya benar jatuhnya burn out juga. Jadi harus istirahat, harus olahraga ya, refreshing gitu ya. Yes, benar sekali. Dan ya menjalin hubungan kita dengan yang di atas pencipta kita. Betul. Itu penting juga
0: wajib
1: guys
0: banget,
1: ya.
0: Wajib.
1: Jadi yes, itu adalah trik-trik mereka. Ada satu lagi boleh ya guys, ini dari NTSN, dia nggak bilang dia dari mana, tapi katanya dia mau tahu nih, kakak-kakak, kalau misalnya aku tergabung di Ruang Pela setelah mengikuti webinar, dan kalau misalnya aku lolos, katanya ya, apa yang akan aku lakukan untuk membantu program dari Kak Ian dan juga Kak Cika?
0: Oke, mungkin aku jelasin ya.
1: Boleh, Kak Cika. Ian?
0: Jadi untuk teman-teman yang di dalam Ambon, kalau misalnya emang udah lulus jadi anggota KDR Pela, mm-hmm. itu kami ada program untuk Goes to School. Nah, itu teman-teman bisa ngikuti kami untuk Goes to School atau kegiatan seperti di panti asuhan, karena kami juga ada salah satu program yang mengharuskan kami ke panti-panti asuhan seperti itu. Untuk teman-teman di luar Ambon jangan khawatir, karena bakal kebagian juga. Nah, untuk teman-teman di luar Ambon bisa menjadi perpanjangan tangan dari Duta SMA dan juga Direktorat SMA untuk membuat video-video kampanye tentang anti-bullying, tentang program-program dari kami Duta SMA dan juga program-program dari Kemendikdasmen. Intinya sebagai perpanjangan tangan seperti itu. Juga berkesempatan menjadi pembicara dalam, misalnya kami ngadain webinar nih, bisa jadi host, bisa jadi moderator, bisa jadi narasumber juga seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan, jadi semua kader Pela atau anggota Pela kami pastikan akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan seperti itu, Kak.
1: Oke, Cika mau tambahkan?
2: Oke, selain yang sampein ada webinar, terus ada aksi nyata, nah, kita juga punya kanal Pela. Jadi kalian bisa bantu nih ngelain kanal Pela. Nah, kanal Pela itu apa sih? Itu seperti sebuah aduan by Google Form.
1: Yes.
2: Jadi teman-teman bisa bantu checklist kira-kira udah ada aduan-aduan terkait kekerasan dari daerah mana aja supaya sampai ke telinga kita.
1: Oke, begitu ya, ibaratnya mereka teman-teman juga bersama-sama apa ya, melanjutkan tombak perjuangan ya dari teman-teman Duta SMA Provinsi Maluku agar bisa meluas ya program Ruang Pela ini ya. Jadi tadi ada mau Goes to School juga, berarti seru ya teman-teman.
0: Seru.
1: Jadi bukan cuma kita asal gabung, tapi kalian juga punya pengalaman yang baru dengan Ian dan Cika nanti. Pastinya kalian punya jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi yang mau langsung aja di Instagramnya ruang.pela.
0: Betul, Kak.
1: Oke ya. Tadi mendengar apa yang mereka sudah sampaikan ya, kita udah cerita banyak juga kebiasaan apa sih yang biasa kalian lakukan sampai bisa, aduh, kayak sekarang gini, aku aja kayak speechless gitu loh guys. Umur kalian dengan apa ya, kemampuan akademik ya, kemampuan public speaking, kemampuan percaya diri, itu nilai percaya diri yang memang aku rasa ini mateng banget, baik di Cika maupun juga di Ian. Aku ke Cika dulu.
2: Kalau aku nerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Yes, okay.
2: Nah, itu 7 kebiasaan yang membuat diri aku lebih produktif. Pertama itu yang pastinya kita harus bangun pagi, Kak.
1: Oh, yeah.
2: Nah, sebagai anak SMA ini nih yang sering kelupaan sama kita, mm-hmm. karena malamnya udah begadang duluan,
0: belajar,
2: main game atau scrolling dulu. Nah, padahal bangun pagi itu penting banget, Kak. Jadi alasannya itu bangun pagi itu bagaimana cara kita memulai hari kita. Jadi kalau bangun paginya udah nggak teratur, itu seharian bakal agak sedikit terganggu gitu, Kak. Nah, selain bangun pagi, aku biasa beribadah. Jadi itu salah satu kuncinya, kayak yang tadi kakak bilang, kita harus berhubungan terus sama yang di atas. Nah, beribadah itu juga penting untuk mengawali seluruh kegiatan dan hari kita. Kalau Ian, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Nah, kalau aku kurang lebih tahapan awalnya sama kayak Cika. Setelah beribadah, aku berolahraga dulu teman-teman, karena menurutku olahraga di pagi hari itu sangat-sangat membuat kita, tubuh kita menjadi lebih produktif, karena udah mengaktifkan seluruh sel tubuh kita, dan kita jadi kalau rasaku sendiri ya, dari pengalamanku itu, kita jadi nggak ngantuk dalam kelas karena udah olahraga di pagi hari. Nah, setelah berolahraga

0: Sehingga kami belajar, karena itu juga salah kewajiban kita ya sebagai anak-anak SMA ya, anak-anak sekolahan. Nah setelah belajar, jangan lupa bersosialisasi, karena kita sebagai manusia kan adalah makhluk sosial. Apa jadinya kita tanpa bersosialisasi seperti itu ya Cika?
1: Iya benar, jadi bermasyarakat itu penting banget untuk anak SMA. Jadi kalian gak harus mulu guys belajar di kelas. Jadi kita harus juga membangun jejaring dengan masyarakat di sekitar kita kak. Nah selain bermasyarakat, kebutuhan gizi kita juga penting.
2: Yes.
1: Nah selain ada program MBG ya kak, kita juga harus bangun kebiasaan makanan yang bergizi di rumah. Dan itu mungkin salah satu yang masih jadi PR nih buat kita sebagai anak muda zaman sekarang yang kedistrik sama junk food dan lain-lainnya. Dan ternyata makan bergizi itu membantu diri kita lebih siap untuk memulai hari. Jadi ibaratnya kalau kesehatan kita fit, kita juga fit untuk memulai hari tersebut kak. Nah yang terakhir mungkin tidur lebih awal kak.
2: Okay.
1: Nah tidur lebih awal ini adalah kegiatan terakhir dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah yang aku tahu anak remaja itu harus tidur di jam 10 ya kak. Di jam 10 paling maksimalnya. Nah tapi kebanyakan dari kita ada yang belajar dulu nih sampai jam 12, jam 1 malam. Dan lama-kelamaan itu bukan bikin kita makin fokus untuk ujian besok, malah bikin kita
2: bundernya
1: lebih burn out, terus stres, dan lebih capek gitu kak. Jadi tidur lebih awal itu juga penting selain bangun pagi.
2: Ya benar banget ya. Jadi kurang lebih itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sering Cika dan Ian lakukan ya, untuk dapat mendukung produktivitas mereka ya, untuk bisa manajemen waktu dengan baik dan sebagainya. Makanya tadi kalau kalian udah dengar apa yang mereka sampaikan ya, kalau menurutku mereka udah siap sih, baik secara mental, akademik mereka ya, rasa percaya diri mereka tadi. Kalau menurutku lewat kata-kata yang mereka sampaikan, mereka bukan layak lebih dari kata layak untuk menjadi duta SMA. Yang terakhir, aku mau tanya buat kamu berdua, apa sih harapan kalian, Cika dan juga Ian, untuk pendidikan yang ada di Maluku ya? Dan apa yang pengen kalian sampaikan untuk anak-anak muda, untuk anak-anak SMA se-Maluku ya? Mari untuk bersama-sama bergandeng tangan. Bukan kalian berdua punya tugas sebagai duta SMA, tapi bagaimana cara kalian untuk bisa merangkul teman-teman seprovinsi Maluku ini untuk

Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Eddie S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres

0: dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?"
1: "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah.
0: "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang." "Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu," sang guru menyindir. "Abdullah masih ingat sabda Rasulullah,
1: bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menenangkan hati Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: kamu.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
2: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak bisa makanan. Aku lapar

0: punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Wild ones.